Bah, kau ikut pada tizialai, woton tak kau isi do. Mama seno kau zizi atang kangau, popoton tak lamai kamatan di kampung tak kau diti.

montok mengingku ang timbagatun kawe dai menguhan hal kain kawasan gatang pambalai dai tambang ketuhudan untuk timpu kalamazan om kondangan mi bos o kementilian ketembuhusan kobasanan om kinaisonan pesohi kepkas miampai company ketuhudan. Tinan o perum dua buan o mengangazu tinimungan jemaah Ahmadiyah Kadiani dan kalajak pembida Jahin som PDRM in kota Kinabalu. Tinan nogi 200 vong perum bahu pu ki kotumbasaan tuminin tapo ababazan jalsa salana wilayah Sabah ko tahu ngeperduvo tuminin puun di ko duvo ngeperum sizam gisam ko tahu ngeperumiso buhan kohimo nakatahim.

0: destinasi Asuau Tomoimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mary, iso mantadlahan magano ginawa na savo na po nga nang sakan niya po to, om oloso.
4: Nga ina, auzo abad magansak.
3: Aw mongo, kivada asil pinahabos sa babas, kuno na po din nang sakan, Mary, lampa pa mo to babas, nangtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
4: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
3: Azo, da savo o nang sakan, Mary.
5: Tumimus magkinangong yan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey. Anong kanaw? Anong magkinangong?

Hey hey hey, kopi posian nomor subam. Himpunan itu kau tak tahu di tim yang baik hidung di omis, om bos di osual. Teman tak ada gaya dan itu simpan bos kerazan, sabah BF

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko tohuan no panga ohan do pumbuson. Tuhun iko gigi no watawasi no ikan pupahumbus bos ko tohuan. Hansan tuhun kiko gigi no watawasi dino no panga izihaw. Pobos no ko tohuan sundung tu onini toy akudi konunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watakaw om mamagatang konunuhung suvay tuhun.
4: Sampai kong abi katahuan anda minah kinangau doko saimban bos kadazan sababi FM dongo sabadi bainati katahuan anda pempaya dago gisomi do baina katahuan anda temai mo do pain sakadung temai mo do makinangau temai mo do memihi do sababi FM do pengobang do kinaposikan dia sudah ti kita dao hobi na kapiso tadao di bainati kodufo do buhan ko onom eh temai kong abi timpu do kasoimban kada bos kerasan pengamabiavi nadi kopi somo pagutoko do timpu do mikot nga tigita daw ko timpu no kasoimban bos kerasan ni sabab FM de jam ka patong pat mito dong subab min susubab eh tumi hambus miampai di DJ Koni na pas berarti id kasoimban bos sina mega tamay mo om dai na ko na mo tumi kabi hey hey hey kopi mosian dong subab om patimponan ko jazu miampai do khozo di Joseph Lodin Titizon Zoda. Dan aku nak buat kopi wasian dong sebab.

去家具霉味。抽屉、壁橱、衣箱里有霉味的时候，在里面放一块肥皂，就可以去除啦。

0: Assalamualaikum Lina Khan, Yana Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yana Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kah ya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu niat tek kau jogging lulai-lulai. Luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, ndak indah tek badan ku tu. Ampus aku mun lulai tu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bete ya. Belum apa bete sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu teh tu kulut.
0: Mbak Ming, bawa ini penting kurangan ku gula ni. Minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat ku dok bembangan tu dau.
2: Huh?
0: Kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian na mentera kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah mentik kita no. Amun ni ah. Ne, oso-oso jom kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir aku tu marah jo. Kangruun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, pelurus dano kereta no eh. Sekajap je te eh.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Lau penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bain numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak dungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo. INA Keselamatan Kakanan. Kakanan anu bersih, niak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kopan tenagu. Kena kakanan ngeruh asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap 7 Jun ngingoton akan tanggungjawab ti, dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso teruak jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggu kam mukulek ni.
4: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
5: Untuk kam, kami itu.
6: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
7: Muan pabaran kot dayagan.
5: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
6: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
5: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
6: Siaran.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama Makalai Siaran Sama Alabanan 2 Pengibuan Jun 2026 bersama Kod Lolasa tak kemuap tu. Jadi bersama lagi di siaran sama Alap Bana Doko Bioso. Sini pukul telu kemuap, ngamput no pukul 6 kemuap. Segmen pabaran kok dayagan, ngarik-ngarik kok pan menek-menek lagu. Terima kasih tak mimo dinakan yang sedang bersama mekali tak radio ataupun sedang ngendak live tak TikTok tak kemuap tu. Terima kasih tabang tep-tep, share-share kok pan tabang dinakan yang mungkin un yang sedang demplanan sorop mulek lekat kerja, pala-pala demplanan selalu. Okay, sorop mulek kah, sorop luman kerja kah, sorop mangan kah, ataupun sorop turi, un kah turi, kemua-kemua tu nyantai kok. Sorop luman main bul kah, ataupun sorop meli barang kah, ataupun sorop, ya nah, pinggol lagi ya, sorop engkadai kah, ataupun sorop ngogo volleyball kah, ataupun sorop pinggol lagi, meli kui kah, ataupun sorop sorop pinggol lagi ya. Cuba kamu tabang-tabang dok, sorop pinggol lagi. Un yang sorop mulek kerja kah, ataupun un yang sedang sorop mandi kah, atau yang un yang sedang sorop mulek lekat mesi. Jadi semoga sihat-sihat selalulah bangun dinaka yang sedang bersama mekali siaran sama minggu-minggu jekam. Jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu, jogo diri selalu. Sorop bukut DJ.

Yang dinakan joget sekasi Siti Anifah D-Boy. Mungkin tak pukul 4.10 minit kemuap. Kakal bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Bertiru kita segmen berpantun. Dedek bijo pantun bita nombor kami. 0-3-4-0. Pitu wow ataupun yang sedang hendak live tu. Boleh penemuan pantun me. Okey? Agatku pantun bita.

Okey, sebagai pembuka segmen berpantun tak kemau tu, bosok gudak pantun dekat tak dinakan tim itu. Melekat dinakan tim Muna Kapang. Okey, pantun ni begitu. Meli saging niak lagi mana? Boy beneli tak dangan jomo. Amun kau kasih ingin bana-bana, lingau-lingau no pesorong mendo. Lagi dikau lagi pantun ni kalekam ah. Bunga teratai bunga mawar. Kaos atai nyawan penawar. Bau nasi yo no pesorong mendo. Ai nepan kaos atai ni. Tapi yang pen terima kasih tak Muna Kapang yang bagi muan pantun ni. Jadi tak bagi dinakan ingin berpantun. Wan dong bagi Wan. Ngo-ngo yang ingin berpantun, dedek bin pantun bitat nombor kami 0-4-0-7-2-2-2 ataupun boleh muan pantun diam live tu. Bolehkah? Yang ngendak live tu, tiru tu, cuba akan muan pantun tu. Aku ingin moso. Tapi pantun ni bayar ni pantun yang bana-bana pantun lah. Dong macam barak uan tu, burung mana kau burung iyan ya. Burung mana kau burung. Burung iyan pernah miah tengah-tengah kemuap tu.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 4:06 minit kemuap. Sini kita bersama berdaya engkau lagu Sintak Manis. Okey, un lagi dangan-dangan buat pantun webinar dan lebangan dinakan-dinakan itu. Jadi pantun ni begitu. Sian-sian yang sedang ngendak live tu, amun kami ingin muan pantun, muan kami pantun, okey? Boso ti pantun-pantun. Yang penting lawak-lawak lah, okey? Derangkap ka, dua rangkap ka, dua baris ka. Sebab nyon pantun dua baris kok. Okey, jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share lagi Maku Lagu Anakku DJ. Okey. Sekarang kita mendengar lagu. Okey, minta lagi atas WhatsApp itu barat ni ne banut iram tak diam karung alap lagi binua tongos. Ata yang ngintam niat tertanggung kerana budi niat terbos. Amun bagi kam lah dinakan yang sudah bersama makalah itu. Pendek ngalak ngintam. Un kacara ngalak ngintam. Kadang-kadang kita itu pandai ngintam tak jomo kesayangan. Ngintam tak keluarga. Ngintam tak jomo lain lah. Jadi cara ngalak ngintam tu pian. Amun kita ngintam no bana. Un kacara ni ngalak ngintam tu. Cuba kamu one meh. Okay. Lepak-lepak belayar jauh di bawah angin menuju pantai ngalang. Ini bekat tu. Sambung lagi. Sambung. Okay, minta lagi nesop atap. Nesop atap. Kejap. Nesop atap. Gedok nesop atap, ha? Nesop atap. Dia empalam suk pelita umbu ngeligo. Budi alap tetap ni intam. Jaji serita teko pinggo-pinggo. Terima kasih. Dinakan mitu yang muan pantun ni. Dedek bila lagi pantun pitak nombor kami 0 4 0 7 wow. Okay. Kami bailuman tak pulau gandang ngogo mesi kulit bedukang. Yen pendaya amun niat sayang mungkin un lagi tungan ni bimbang. Ui. Sian muan pantun antap manjak tu. Dinakan sian tu. Dedek bi lagi pantun ya.

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mekali siaran sama ala bana tak kemua betul. Lagi pantun barat ni, anak kerabau mangan rumput. Ya. Memanglah anak kerabau mangan rumput takkan mangan buas. Tapi unpen tahu kerabau mangan buas. Kadang-kadang kok luk lagi. Rumput kinakan tak sedih laman. Elum tak dunia tu niat boleh kiabut. Barat ni, ndok elum sentiasa aman. Wow. Lawaklah pantun. Lagi mitu yang lagi pantun tu Isa Duo Ikobana. Bolehkah aku mau yang pendek-pendek je? Bolehkah aku mau yang pendek-pendek je pantun-pantun tu? Luman kabun. Okey, kalaikan pantun tu ah. Ha? Luman tak kabun niat betah. Tanak ni keroy musim kemarau. Dong no subak-subak bercinta-cinta. Amun bekat reso diri de diri pan karau. Orang lagu si diang-diang. Penarik ni makai tupi. Pak-pak sabtu amun makai tupi. Tapi aku pun makai tupi lah. Ruonu kasi terbayang-bayang. Muga kita setemu lagi. Ini dinakan titu jiwang bana tu ah. Yen masalah dinakan ini kau jiwang-jiwang kemuap tu. Menik kerita jenama proton. Tayar ni pengsit ai truak paku. Kau jodangan diam ingoton, diam turi tiupiku. Un peranak make selipar, lulai selipar bekat. Betano ka aku tu sabar. Alap no kiti selekat. Ngini pantun no bagi dinakan. Pantun lekat tak kak muna kapang. Oleh kerana ia ingin selekat, kita meling lagu tu lah. Aku, amun aku selekat nan laguku.

yang akan bersama mekali siaran sama ala Bana tak kemabtu minggu-minggu juga. Terima kasih kerana bersama mekali siaran sama. Mungkin orang yang sedang nginum-nginum kopi, orang yang sedang papi-mapi, orang yang sedang nonom-nonom, nonom-nonom bunga, orang yang sedang nonom-nonom gandum ko, orang yang sedang ngunting tikok jomo, orang yang sedang ko nak betas school, mau pen kerja no guy, orang yang sedang ngeri bonding.

Terima kasih Kak Kal bersama mengkali siaran sama. Jadi pantun setarus ni tu kejap kam. Okey. Inan tu boy nu si kok. Oh Inan palaun lagi di kau. Sabar sabar peminat. Minsan kiti di kau kampung, jarang setemu niat nak kondau. Setemu kiti tak kampung terayung. Belagu kau kang sampai dua telu. Inan tu gaya pantun, Inan tu nindir aku tu. Kajap pak. Minsan kiti di kau kampung, jarang setemu niat nak kondau. Setemu kiti kak kampung terayung. Marak je namun ingin setemu niat nak payam. Jarang setemu, jarang setemu. Ih, pengsitku tayar kereta ni. Jarang setemu. Tema aku mulai, sibuk kam. Tema aku niat mulai, tilau kam beren aku mulai. Ayah aku bat-bat me, sibuk kam. Un yang muat kereta lah. Un yang ngatur peranak lah. Un yang sibuk medagang lah. Un yang sibuk gunting lah. Berbagai ainya un kang baru tilau meren mulai. Terhati nu dinakan yang nindir aku tu, bawa-bawa aku setemu kok tete kok kong. Aku melanjak geng nginum Nescafe kau minggu. Jadi ya dan terima kasih lah kerana sudi nindir-nindir jarang mulai, jarang setemu eh. Mudah-mudahan penun masak ke ruang kita setemu. Barat ni tak kampung terayung. InsyaAllah minggu tu bengen jemputan ngogo kampung terayung. Aku penat sabar ngogo terayung. Betano ni lan-lan setemu kok bangun buk-buk me, pak-pak me kok. Siok tak vibe-vibe setemu-setemu. Belok-belok YB je nak menduman tu. Kok? Jadi ini pun semoga sehat selalu momen dinakan yang sedang bersama. Semoga pun hubungan ti sentioso rot sampai meren-meren cok.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana dekat biasa pukul 5 ke muap. Kita akan mengkali berita. Selepas itu kita akan bersama meling lagu-lagu yang pinaku. Tapi sebelum kita berdayak, bos aku lagi telum buat pantun. Sebelum kita habis, diorang buat lagu lagi. Pantunnya begitu. Reso dokon tergegak, napas pelanga petenak, tersagit sedih kasak, niat terreso ngelak. Macam lirik lagu je tu. Minsan pan kiti selekat, niat kau akan terkelipat. Sayang ku bana, niat sanggup mekat, yen daya nyaun boleh buat. Dekit aku nerimo, sek ku sekilo, iyo ndojomo. Iyo marak ben anak duo, niat ben Allah. Itinau aku mau sopantun nut. Aku sekilo ion do. Ini aku bani mau sopantun tu. Pindah-pindah. Ini aku ingin kang niyak aku lek bangun sabun. Sabun ah. Minsan guyak aku minta tak bantun nanto. Barak ni minsan guyak panilanggar. Sanggup buau tengah selang. Bege lek ku boy sayang barak ni. Sanggup nginum buet nagar. Wow. Amun bana-bana kang beren aku mulai KB ya. Lo Jumat tu aku mulai KB. Kita setemu inumin buat nagar bunda aku. Okay, nyon alasan.

0: Tajuk-tajuk abar ke muabtu. Geran khas interim dikau titik 5 bilion ringgit mengkituan hasil hubungan erat persekutuan lat. Pemuraan mengkulik maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pertambahan biayaan geran khas interim Sabah tak dikau titik 5 bilion ringgit dan tahun mengkituan hasil hubungan erat ko rundingan bertarusan antara perintah persekutuan ko pen perintah Sabah dia mengkituan penanggungan latalatu. Pemeraan Perdana Menteri Enut nindak sebagai pemengkito persekutuan rundingan antara perintah persekutuan kok perintah lah tak dia ke pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kok kulit mentekok ke lapan anu lebih tekito tak rakyat. Nutan Perkembangan Tak Pu Ekonomi Dr. Awang Faizal Ashifa Marak pemedembuak pentadbiran perlu nindak luaman hasil tarang anu boleh ngebuktian luaman data kok pemetekuan sealap ni. Gak sumat pengaruh engkau cara politik entawa perian semasa. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah nerima alap pemaraan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selain pertambahan biayaan khas interim tak Sabah luat 600 juta ringgit tak dikau titik 5 bilion ringgit. Ketua ni Datuk Riduna Bahan Damara, pertambahan ni ketuan ngendok buat perintah persekutuan. Dia menghormat semangat perjanjian Malaysia sepusiam 63 kopen mentagap peningkuan kesinan lat untuk narusan penanggungan. Kejayaan Enut mengebuktian rundingan bertarusan perintah lat tak dia kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Misan pian panling ni bian interime gaik pengganti tahak Sabah tak dia tuntutan 4 pepedatus hasil bersih persekutuan dokon ko anurun dia peruntukan perlembagaan persekutuan. Gulungan pemuraan perlu mikuan pabaran ko panduan luar pihak berkuasa agama sebelum nutan enggo-enggo kumpulan entawa program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, usaha penting untuk matongan generasi murak niat sanang tebiak engko paman andu sebunda engko akidah Islam entawa rai truak fatwa sasat. Datuk Nizam Marak program keagamaan ko kerohanian anu membiak gulungan murak perlu peniko.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jawatan Kuasa Kemajuan Kok Keselamatan Kampung JKKK melan peranan penting sebagai pemelan penanggungan luar bandar, terutamanya dia matongan pemelanan projek Diki Kampung Lemah Lancar Kok Tersusun. Adun Kedamaian Datuk Ewan Benedik Marak, Penutan Basak JKKK mengkebuli keperluan penduduk terkilo lebih awal sebelum penelan setutut untuk kepentingan peruntukan anu tersedia. Persekutuan yang gaya sumak nabang melagak kemudahan asas kampung, tapi pan merot semangat kerja somo kok perpaduan tak bangan penduduk. Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah Run Diam Perian bersedia langa untuk ngodop pertambahan sengkono kecemasan start musim perayaan kok cuti sekolah tu. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat Marak, semimon puk kok pegawai operasi sentiasa bersedia setiap kecemasan tak seluruh lat. Kebesaran tahun-tahun sebelum ni pihak penijangka bertambah kes kemalangan alun-alun, ketunuan rumah, kok kereta, kok pen operasi nelamat membiak aktiviti rekreasi. Setutannya JBPM Sabah metongan kedarasan Puk Run tak perian bersedia mikuan pengendalian operasi penedion aset kok jentera, kok pen merot kerjasama engkau agensi keselamatan diri. Cuma ramai terutama ni peminat aktiviti rekreasi dokon kok nakat belut penatuan ndok medawan keselamatan sebelum melan aktiviti. Usaha perintah mendaras kuasa syarat pengesahan umur untuk pendaftaran kok pemukaan akaun media sosial kolek penerimaan alap luar rakyat. Roto-roto jumlah ramai anu tenemuan tak kota Kinabalu ni pat usaha kolek nabang merun persediaan digital anu lebih selamat tak bangan peranap. Daras kuasaan syarat-syarat ngurangan kesedaran tak isian internet anu niat sesuai. Daras kuasaan syarat pengesahan umur rai penelan ngempun dembangi buan Jun untuk metongan jomo dengan pedangan tak dia umur 16 tahun niat pindah ke bana muka akaun media sosial. Pengguna anu ingin mendaftar akaun kewajipan menteko dokumen pengkeluaran rasmi, sementara pengguna sedia run pengesahan umur akan binuat engkau patongan diam timpuh ngambut 6 buan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Geran khas interim di kau titik 5 bilion ringgit mengketuan hasil hubungan erat persekutuan lat. Pemuraan mengkulik maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Bagaimana abar-abar di Melat kemob tu, abar di sini bisa nunting lek Jenur Ramahin dekat seksyen berita ehwal semasa Kopen Boy Tinder Jemaah lek Derasin Syim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkom yoso Sabah BFM. Siaran sama nimpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Bersomoko DJ Azmi.

Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Balkalak Mustahak Habalahat Kohabiti Garan khas interim dakayu titik 5 bilion ringgit mandaan hasil hubungan hogot persekutuan makalahat. Belia subai labi rahu ngak maklumat min pihak bagkawasa yang bawa ameak program keagamaan. Kasongan badan garan khas interim Sabah 7.5 bilion ringgit dan tahun maka pandaan hasil min hogotna hubungan rui sabgara misai harokan antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah mariam mahokpot pembangunan malahati tii. Pemantukan Perdana Menteri Inan Rui Sabninda selaku gindan bahawa hek maggara antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat mareo pimpinan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mampu makabuan manapaat ia labi 6-7 ayat. Anganda min kemajuan ina ani ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Ashifa ngahaka pengabut ada kayu-kayu pentadbiran supaya ni sukud ninda min hasil nyata ia menjari ni buktian min data maka hasil atau tog inggai kahal tabuah-buah hek pahaman politik atau ni bisa labutina ani. Kemajuan inan hal antara kejayaan magnya nyata meram sejarah moden Sabah anu hingga akan maka mawujud huang nyata labi ahia aku maka pagastuan pembangunan kapanyap amasongan mutu pendidikan perikmatan kesehatan ruisab maka paluhaan ayai kasukup malahati tii. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah Nalima Ahab pemantukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal kasongan bayaran khas interim 7 Sabah min 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit. Katuana Datuk Redona Bahanda ngahaka kasongan ina ani maka pandaan keinagonan pemerintah persekutuan baraya mengahulmat ma sumangat pagjanjian Malaysia sanggup maka siam nompu maka turlu atau MA6 turlu sedimin maka pahogot katobtoban keuangan lahat aku maka patuhi agenda pembangunan. Kejayaan ina ani ruisab maka buktian kejayaan gara misai harokan hek pemerintah lahat mario pimpinan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Batingga rupain yukna bayadan intermina aninggeka pengangganti 7 hak Sabah mario tuntutan 4400 hasil lisi persekutuan butna mania peruntukan mario perlembagaan persekutuan. Usaha merem perjuangan nuntut hakina ani akan dituyan pengilangila kemustahakan rakyat maka pembangunan kapanyap mas Sabah. Belia subai labi rahu ngak maklumat ma pematuntulan min pihak magkuasa agama yang boho mea ingga kumpulan atau program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka, hal inan mustahak akok maka kila-kila anak-anak muda melakas atipu daya hek pahaman ia magsaggak maka akidah Islam. Datuk Nizam amontolan hinang keagamaan maka karuhanian ni badan anak muda subai pinaheka sedimin maka songan pangisayu ma agama maka matotog akidah ia ruisab maka tabang maka paluas badan belia taga ilmu taga iman ruisab taga akhlak mulia aku berjaya merunia maka akhirat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ahia magpamikir makan ya na hinang ia magtukbul maka kumpulan amua panduk sesat madewan dakayu iskul menengah Malikas. Pengarana Datuk Raisin Saidin ngahaka ai hinang mina aluasan ma institusi pendidikan pemerintah supaya anulut ma prosedur maka syarat benita tapan. Hasil semakan maka tau aa amua hinang halam bayi amuhun min upis pendidikan daerah kota Kinabalu atau JPN Sabah aku kole izin namakai iskulina adik. JPN Sabah betina ani magtabang maka jahins maka pulis ako kole ay maklumat pasal palkalainan. Ruisab amahogot pemantauan ma pemakaian kapanyap iskul he aluasan ako maka kila-kila kamemon hinang amea ma peraturan baini tatapan. Malau minggu hea tawa ahad pelawai sampu maka rua pemimpin maka 280 maka walu ahali dakayu kumpulan ni para saya tumabea ma panduk sesat ni sagau mariam operasi bersepadu PDRM maka jahins.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan Maka Keselamatan Kampung JKKK Bahala Mustahak Merem Pemaholega Pembangunan Luasan Bandal Palagaina Merem Angila-ngila Pemalan Jalan Projek Rikik Kampung Ako Labi Ahap Langananna Maka Ahap Hatulna Adun Kadamayan Datu Ewan Benedik Ngahaka Bagsikna JKKK Maka Peminjari Ai-ai Kaparuluan Badan A Kampung Tapatongan Labi Awal Yang Bawa Painut-inut Pinalanjal Amia Ingga Labi Rahu Ruisab Amia Peruntukan Mania Caraina aningge kahal maka tabang maka songan kapanyap asas kampung gomru maka pahogpot sumangat pagtokupan maka magtabang mabanana a kampung Datuk Aiwan Dibak bay painatakkan isampangan keramaian keamatan ni hinang he JKKK lekomandun kadamayan makota belud. Jabatan Bomba Maka Penyelamat JBPM Sabah mareman magsakap toongan ako maka sabung kasongan bahana pinagrayrayan toggol mamusim karamayan maka suti iskul. Penolong penguasa bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat Ngahaka kami menanggota maka pegawai operasi sidar magsakap ako maka pagrayray analima maka nambag sakawa ni talipaunan bang niya pinagrayrayan masukulibot lahat. Bang ninda min kabiasahan tahun-tahun palabay siga menganjangka kasongan kes katilakaan malanhea katunuan luma maka karita ruisa operasi maslamat butna hina aktiviti rekreasi engkan sab JBPM Sabah amatongan ka kosongan anggota sidaru mareman magsakap amasongan pemantauan operasi angisbat penalanggaraan aset maka jantra ruisab mahogot he magtabang maka agensi keselamatan sedih. Taman-taman Sabah magsapali kapakaran pasal keselamatan anungut budkina balu maka program pusat latihan altitude tinggi atau HATC. Magsambata maka 15 Malaysian ASEAN Kinabalu Climb High Altitude Training Program ma Kota Kinabalu pagsapalihan pidah sampai hek ketua unit penyelamatan maka krisis bagian operasi dan penguatkuasaan taman-taman Sabah Julaimin Kamin. Ina ani pasodna soal keselamatan na anungot pengurusan bahana makawasaan langkau prosedur pinagrayrayan ruisa bahala HATC marema mahogpot hek magsakap pasukan penyelamat maka komuniti anungot. Inang butina ani minjari matag mustahak pamahogpot hek magtawang antara agensi sedimin makasongan pangisayu pasar keselamatan aktiviti makalangkawan. Ruisab maka pakilahan Budkina Balu maka HATC selaku pusat latihan altitude tinggi maka pembangunan kapasiti penyelamatan mabud ia tagawi bawah merantawi tii. Hali pemerintah ma penguatkuasaan syarat pengakuan umul ma pamadaptalan maka pemukaan akaun media sosial kolek panalima anana lua min banan rakyat. Rata-rata banana ah ingga nibak ma Kota Kinabalu anipat hali ina ani maka tabang mawujud lekoman digital labih selamat mamakan nak. Penguatkuasaan saratina aniru sab maka kulangan karadahan ma ai-ai mariam internet inggambal patak. Penguatkuasaan sarat pengakuan umulinan baina pinalanjal anak nak rakayu halibulan onnom aku maka kila-kila say-say maria umul sangpuk maka onnom embal nani izin muka akaun media sosial. Pemakai ingga kuhingi angan daftar akaun wajib amatuaan keterangan pengenalan rasmi. Manakala ma pemakaian wasal mania pengakuan umul akan pinalanjal meram timpu ngabut ni on 6 bulan. Pemupu sabar pina sampai papalik habal mustahak si. Garan has interim dakai titik 5 bilion ringgit mandaan hasil hubungan hogot persekutuan makalahat. Belia supaya labi rahu ngak maklumat min pihak magkuasa yang bawa meyak program keagamaan. Bidana balahat ku api tiba ni sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katawan bika. Maikad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na ianagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa, kami menurusan akan natanggalang. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niya maremna nitagu identity maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Pakai lehon bi kami.
2: Sabab FM siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni badan sanak dan akan mai rupa income makale siaran healing sama Sabah VFM hina buiti sarang hay pinagsukulan ko makaam kami mon sa panuhi mon sokongan ma Sabah VFM paligay na ma siaran healing sama itu. Jadi alhamdulillah insyaallah murah-murahan ay rupain pag sapalihan tama huangan iti unia manapaat na makita wi kami mo na. Jadi but biasa na sanakan haka-haka cuaca patuan ko ni kaam amia min Jabatan Meteorologi Malaysia bay pinaluas alawiti maka pahalu kaputan na marambila kohap ni kasangoman itu ma alawiti hunus maglete marakarangay paglahatan makosaan pedalaman ngabut ni kapahaluan min subuh ni kasangoman keadaan cuaca daluah kosaan pedalaman ya. Jadi ya rupain untuk hingga mereman keadaan pasuk pabalik pahikah nginum bohe bangyai meluasan ataupun merem lumak sebab merem lumak pun keadaan pasuk akan tasah hek tawi kamemon. Jadi hek enah panduk min banan pakar kesehatan pahika kita minum bohe potek.

0: inyonan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbal takaat he ay kalimisan hinabuni sadiahan di wala makanitago sabab kinakan yana asas tuju kasihatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami
2: Sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisagonom ngabutlisag pitu kohap
3: ambang asa.

Arba, iya na ginis tomo-tomoan gadung ya hargaan masual pagpanambang, kinakan tagahasiat ruisap hinang pagpamalano. Herba, sangay mimakarahunin asal bay naninga manapaat hek mandusia Mesir maka sina. Iya namin banan bangsa marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabay ma balubana masa, pamakaian herba rusap amia baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi, herba bay nanihinangan peten, maka nihinang luak kapsul, tapung bohe rusap krim.

0: Pakali hombi kami.
1: Sabah VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Alhamdulillah, ambal dosa tapi ini bisa babi FM siaran healing sama. Jadi di buas nabang magharib sedangkan sekok masih mereman waktu magharib. Selamat tunaian sholat waktu magharib di badan segala orang akan dan bila pantai barat. Maka bang ya kami tadang akan poso di isya lisa gapito empat puk maka tulu. Wain iri segenom tulung puk maka nom minita kohab. Jadi kohab iti serahkan namag sapali kita merem suli-suli pagmataan ataupun pitua-pitua suli-suli minkusi nah untuk pengisian ruangan tama kohab iti serahkan. Jadi sapaliku dekit tips kinakan sunnah untuk kita ngulangan karal gula, ngawal diabetes cara sunnah ataupun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kinakan sunnah itu enggak kahal kinakan taga barakat anu hingga mua pahala apabila nikahkan gomru sab menjari tambal ahiyah mah maka baina magbukti he banan sains modern mampu menjari panandalan kahap angatuan sakia hea butna kasihan na diabetes. Jadi sakit iti mabila anda tah itu sulatan kahekana ma Malaysia tu song na magsasong sa kahabak tahun anu hingga abutan duisab maka buah patai ni banan panakina. Jadi kan kok supaya kita selaku lagi-lagi kita selaku umat Islam itu dah hampul-hampul masyarakat ai maka tanak ni kita sego pihata jalan panalasayan maka ai rupain kok makaulian kita. Jadi kan ni so kita mia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia ai rupain kinakan-kinakan anu patut kanta untuk kangilag penaki-penaki ahia. Jadi antara nai patut kakanta yana bali ataupun yana antara kinakan sunnah anu sida hanggom nikakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangulik saki. Jadi ani arusab maka itu angonan jenis bali itu yana neonatal bina jadi bali itu nihinang rusab mistang menjari maka buan ketenangan tujuh asaki hingga bayi pina luas dusab ma hadis sahih riwayat al-Bukhari. Talbina ataupun mistang bali itu maka patanang ataya asaki maka balnia karukaan kinakan karuah kinakan sunnah yana minyak zaitun. Zaitun tu kaya maka polifenol anu hingga maka kulangan itu maka saga saki kasihan na nikakan minyak khusus taga kebarakatan kinakan katuluh iana jintan etom ataupun lawi ni onan takata onan onna habbatus saudah. Habbatus saudah itu maka tabang hangulangan HBA dakayu C anu hingga nokong risab ma kelenganan mareman baran witi kinakan sunnah nunigar lalu sab tambal sejagat. Keempatna suka. Suka itu sebenarnya hikam bala ngisbat bala itu malam kinakan ni kinakan. So sebenarnya wangi lagi ngak amiak mas sunnah ni ngak suka sebelum kita amangan kok maka kulangan langkaulah ngabut ni tulumpuk pahatus subhanallah. Jadi ayat nantara dakiit ataupun empat jenis kinakan sunnah supaya malan tak senakan insyaallah ani

Amalan mangan buah-buah asal panohoan sabab aheka hasiatna matubu baranta. Ingge kaha taga indaginis hasiat gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareombaran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ierusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoh kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna.

Magsuko sa pamamagitan ng siaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah masih lagi kita meriam siaran Hilingsang masyarakat nombor lusagan nompat pu makasiam jari sini si bay takale tak kahapan mangan buah epol gadung jari iti lagi usahakan kinakan sunnah menjari kakanta yana buah delima itu taga itu khasiat untuk menjaga jantung gak sakit diabetes min makalan duan stres jadi ina ani buah delima itu rusab yana kinakan sunnah anu menjari gindan buah-buah surga. Sama tinggal firman Allah SWT maram surah Ar-Rahman ayat 68 anu maksudna maram karua-rua surga ina ania buah-buahan ania buah pohon hulma ania pohon delima jadi embalusab itu sia-sia kita amangan buah itu sebenarnya kan laus maka jari tambal hiya pahala nah maka kita amangan bateh rusab buah tin iuki heka maka tabang ngulangan karal glukos mareum baran nia lagi timun maka buah hulma bangiai ni inum bohe nah min buah timun maka hulma itu menjari maka tabang kita rusab mareum muan keseimbangan indeks glikemik mareum baranta jadi antara sapalikun wa nasarakan pitua-pitua kinakan amangan kinakan sunnah jadi warorahan perkara-perkara ini sapali itu mun kelebihan dakit ma kita ma pamenean kinakan lagi-lagi na ingga tagas sakia hiana ni so nganjaga karal kinakan ge ini so nganjaga anga kinakan da halam ya itu bilahi mata mangan so sebenarnya suwe ni jaga ko rupain maka kulangan bahana saki maka insyaallah painutin muan kita kesehatan insyaallah. Magsukul sa pamamagitan ng siaran Bajaw Hilingsang. Jadi sarakan matong-tong masana kita but biasa nana mapamupus itu sapaliku insin isi murubahan nani yang mendapat nama kita wikamemon malantai hingga mahape tambanan tai hingga makulang mahape jadi but biasa nana dua ongka bahanku maka amag sunuk-sunuk si arung min si toknas maka si pagtunggingan min semkidal insyaallah dapat ay pamali taha umur magbak lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

Kan sean ralondom am salam Malaysia merdani. Renoring ohomyun ahon pemahunan pasukon ku yardirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Grand House interim sa titik 5 bilion ringgit pentalang rapahin supa na pirot nu persekutuan negeri. Tu wahu kini tak tumutun ratayar ang wasa rakapo ilo mayara program keagamaan. Namaruangan rebayaran khas Rulia Upion namaruangan rebayaran Grand House interim Sabah sa titik 5 bilion ringgit setahun apain talang rapahin supan apirot ang pahayaman antirayus nu perintah persekutuan ang perintah Sabah muli rakasingkatan nu negeri itu. Pepetandulan nu Perdana Menteri Hinopono tetandu pahayaman rayus nu perintah persekutuan ang perintah negeri ondo tinampilanan nu ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor kalap angivit rasuang keansayan dan rakyat. Ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Asyifa nambala kaluluan rondo-rondo pentabiran akasip ilain maya babal nasuku ondo atutunan maya radata ang pencapaian ang salak kayak rahu-rahu politik ang babal ondo rahuon nun nasuangan. Rahu kono poyo pencapaian hino kukula kansayan rababal panampilanan rausin dalam sejarah modern nu Sabah. Amsino ra kaluluan apasila ra asuang poyo kaluahan kalapan rausin ondo hunan pasingkot ra keluayan pasingkot ra panguwasan kapiahan ama perayol ra keluayan nasuangan ra negeri hitu. Kengkulian Nurwandu gagasan rakyat Sabah ansukanan kapiyo rapat petandulan nu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ondo anama ruang bayaran khas interim ras Sabah intora 600 juta ringgit inoi rasa titik 5 bilion ringgit. Ketua Nano Datuk Redona Bahanda Nambala nama ruangan hino pentalang rapokot nu perintah persekutuan ang hormat raperandian Malaysia 1906 talu MA 6 talu nama pekonso yang rababal nu usin negeri kuning koto perayus rapa pasingkatan negeri. Babal itu tetanduk kinonsoyo nu pahayaman rayus nu perintah negeri ondok tinampilanan nu ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Rahu kono poyo bayaran interim hino ika angungga rahom nu Sabah raliwi nu pakitakan rapat ngopor piatus umas kalapan persekutuan ahondo ranaka nakawati krandalu nu perlembagaan persekutuan. Ingkoto sumuku rahom hino rayus parayuson muli ras Sabah kakasipan rakyat ampa pasingkatan rakaluayan ras Sabah.

0: kasip tumutun rakain tutunan ang pantuluan. Intara tayar ang was agama, nakapo ilo mayara atu-atu kumpulan, ulikono program kaagamaan. Mentre papasingkatan, tu wahu kasingkatan suka ng ekonomi kreatif, atu Nizam Abubakar titingan ng bala, babal hito kasip kapoyo ang ampin, atu wahu ika aluay ang intopot ang makaya-kaya, apung wasa nagama raika otopod.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di Negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Itu Nizam Nambala, program keagamaan dan kerohanian ratayar nutuk wahu kasip kasuangon. Rahu kono poyo program pahondok nohino minsup amaruang rakain tutunan nu agama pekonsera kida mapasila ratu wahu asuang rakain tutunan berima nam sino rababal onsoy atana timbalu am akhirat. Kopisan pendidikan negeri Sabah tumutun kapayo na sungkait ra program ondok sino kasungkait tino rakumpulan penguasan agama ika otopot ondok pinaralan ra rondo sikulan alintanga ralikas. Pangaranan no datu Raisin Saidin nambala atu pono program peralanan ulun bokon ra institusi pendidikan tohom nu perintah akasip sumuhut ra peraturan am syarat rinandan. Umas nu panutunan rayus nakatutun ra kumpulan hino ika ihondo nangapalai ra upis pendidikan daerah Kota Kinabalu am JPN Sabah ra kebenaran amahuna ra keluayan sino ra sikulan hino. JPN Sabah ahihinsup ra jahen sampolis tumutun rayus na sungkait rababal hino, ilupono na mirot ra pamantawan, pamahunan ra keluayan nusikulan, ito ra ulun bokon, wana marandan na kawin activity sumuhut ra peraturan rinandan. Orang minggu nakasaili, operam dua pemimpin am 200 balung operam balu ahli nurwondo kumpulan, inaya ra penguasaan agama ika atopot, tinahan rapat operasi mineral na PDRM am jahens.
2: Aho hito aring ohmyo nintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iyo kan, Neng. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorongoku. Amon kau na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ning RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timinga.
2: Ezon, isten sabah sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, Magalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralincobon sirangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan mulu peokalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,334 km nampalabit suang moper libung ikinyo kudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Ragitio, Remembal Rakandoy Magilong-gilong Sor Ralantur Amrat.
3: Kan sayang memperamaira oro pustakawan Malaysia. Peringkonangan mayo takau rengangai pustakawan rapigau, pirot amgogot, mempatabual lakatutunan, am mempakawalayan dabal membaca ramamagun lati. Pustakawan Salakayuk Magalung Rarapu Rukatutunan Ganiak Kulobon Kasingkatan Rupangilan Ampulu Tanau Mokonong Rangangai. Peringkonangan Igondo Poyo Amkan Sayan Oro Pustakawan Malaysia Intera RTM Teman Setia Anda.

Kono po telepon nu anakmu yun ikatinam. Am sino penawan huang. Kono po sangulun amam ina. Kalalapan noyo. Kapo anakmu yun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipasindangan nu anakmu yun. Oyon, am teronu lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka. Pai pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong.

Yo, bagansen dalam nomor kami pagi pagi kena kini orang mon darah lumino pagi pagi kaman titi untuk keberkas selalu dah nomor sama Vivian kalau lumino hinura pasti dengan anta kau onsoi. Orang nora orang itu ra 2000 bulan dah bulan kau nom 2000 dongo para monom. Ya lansan ramen kawi kenora kadang kini ngoramon dalam kesalahan dahun beralun dengar kena onsen siapa ke pakai ka atau yang penuh kena main min Bali roh itu ara patra cuti aha cuti ara itu tuh ngibit kali kenora lalaing min ngibit kenora sampah mahun min lako sambil tak kira itu lika nora kau aku lako reno kena muli yang kirala nam sami sambil reno kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun berasa bahwa BFM sini kali kena pahaka ino muli rapa mahunan min nore reno tu reno tak kira raro indo rata lu ngopera ribulan tili reno kena pengapun tak kira laukah matahan ni rake kem reno kali kena muli rapa mahunan min no rake no raro nusau kena keraja nio am nili wa kena kirala nili akau kena kasukura pahun min rake no onsen saya kampa kepaka kawi lansan ramin kawi raro nyo mino rake no na hinakan kena kipa kepaka ka am sina kali kena biaka paka tak kena angansak rene to sambil rene kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun umur adalah sama BFM ansukanannya kuangkura kau kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun umur sama BFM paka paka ka malansan ramin kawi tetap yak rakau kena enjoy rakau kena ulun rakau kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun umur adalah sama BFM pasin dangan yang tak kau onsir rakau kena kukula rimbai rakau kena parang pasaluan kuramin paga-paga kara kono pemerangan kuramin lalu minor kesaluan dahun umur sama BFM rakono tiap kono kono main min Bali rareno tu atau potek rako kena kini kuramin dalam kesaluan dahun umur sama BFM rayus nai muni kura duo rimbai rakono pangkini nganta kara rimbai kesaluan dahun umur sama BFM lalu minor rimbai kasa no rimbai intri Azroy nantam ri Susi Wilson rimbai ninggalan renam piratanto tunggul kono rimbai ri Jaipin Joseph rimbai ninggalan Mako Akupo kekasalan dahun umur pangasinang nantaka onsoy.

0: Yo papa kena itu dua rimbai kena naringo minda itu lipa kepada kena rimbai kasar itu rimbai dari Azroy nanti tapi si Wilson rimbai ini kalian piratan tuam sen orang rimbai Jaipin Joseph rimbai ini kalian ada Mako Akupo ini orang kita kerjam ke tulu talu ngobrol ngamin di lontong. Rayu segera paling kondangan kona paga-paga Rabahu yakili kona yang kini ngeramun dalam kesalahan Dahun meram kansan dalam nomor minkawi paga-paga Rayu bahu yakili kona Tumutun nama kona yang kini ngeramun dalam kesalahan Dahun meram sawefen Am kesalahan dahun meram paga-paga Kali abu lipi kona yang ringohon miun Eno mayara live Facebook mayara Luna minora page mayara Saba VFM batik minakra Facebook miun Saba VFM paga-paga Saba VFM we good aku kono buli kono mayara live Facebook mami kapi kono aku kono buli kini ngoramon eno mayara laman web kepada kara Porter Radio RTM Porter Rasmi no Radio RTM eno mayara laman web batikin minak laman web eno mayara Google mino kapi kepada kara eno mayara radio.rtm batikin min radio.rtm.jovi.my aku nang kini ngorara siaran-siaran radio dalam no RTM kasimpung niyo kono sa WFM dalam no Porto Radio RTM babuli ring on mun paga-paga kam so swipe ra sa WFM maswang myak pio kono kono ka intok min kono kining or ka radio dalam no RTM may reporter no Porto Rasmi no Radio RTM paga-paga kawi. Ya babagan apo jam ka tulu apat ngoparam talu ngaminit na apo ralon dom itu. Karena pokoknya kaya Razani Syakra Libung Noko Tekina Balu Amin Tokin Toka Hondono. Ya orang sekarang gini ngotak biara dua rimbai. Ya no dua rimbai Pio kono keparingon Kura pakar pakar lalu Mino rimbai kasak no rimbai interi Beldon Dixon Sagir rimbai ninggalan Andra Naiman Ayuk tunggul kana apa rimbai no rimbai interi Rosario Bianis rimbai ninggalan Lansan Uang apa mapung napa dua rimbai no kau napa kona kaya Razani Syakra Libung Noko Tekina Balu Amin Tokin Toka Hondono.
1: Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru rakatimugan rupa makunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Magunan Sor Raden Jobon Sirangon Sabah mangampin rekalatan Sor Rabalitan mulupyo kalatan manayang mampasinok mapain duara pagalungan Sor Rakatimugan Ampulu am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi Ezon mangampin raliliut ololok 1,334 km nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung rariliu tragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Pat ng salinutkan ay pungulong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
2: Arigato, gusamasta.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Salamat po.
7: Xie.
8: Syukran.
6: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: At anak po na Raguno, rondo ayuk kuwayan na no yaginyo, pareng kuwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, pareng kuwanangan nam.

Yo, apa kabar dari Rimba, Intori Samson Lee nang tambi official Kiko. Rimba ini ninggalan ada simpat tahan ini nang kita kerajam ka dulu 5 ngoperam talu ngamini do London. Rai sura paling kurang anyak pia kono ramah ka bahaga gawir kono masih pia kono kidingo Ramon. Dalam kesaluan dahun merasa apa BFM lalu nemino. Ampi aku nora apa kata aku nasi mimpung inaya live Facebook Maira page Maira Sava BFM. Penikunangan dari sekolah inaya semimpung Maramon Naira live Facebook Mai page Maira Sava BFM belum domino pakai pakai kan. Ampi lupa ni kena share kasuangai mungkin kena share live Facebook Mai. Jadi biar kena rasu ampi aku nora apa kata kerap aku nora seminggu hari tak semimpung angkini ngo. Kesaluan dahun merasa apa BFM pakai pakai kata penokon itu kondilo. Ramai nak kono sino pambilinan mion nak kono beli yang hitra bilin mion paga paga karahi nama era wasa mera numbur kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu aruli aku piara numbur kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu.

Ya baga-baga tahniah kon ra pagata ka kon ra inaya ra unduk na daw kamatan peringkat negeri Sabah nakalap ra inta top 7 ha top ka intok ra tulu ka rasawat ha tulu rasawat intok ra limo ngoporam talu nga ulun unduk na daw kon ahili ra unduk na daw peringkat negeri Sabah ra bahu-bahu tili uma paralano ra ke di si paga-paga ka hina i si Maya Shahira Samson ha untuk nadau intor nabawan hino si Maya kono bahagata ka si Maya Christian Daniel itu nakalap ra top 7 ran dalam no untuk nadau hira ke di era bahu-bahu tilira talung perempuan 2000 an hino inaya untuk nadau ra daerah kecil Pagalungan baga-baga kana kalap ra intok kalimo ha hino asanang baga-baga kakalap ra intok kalimo ra limo ngoporam talu ulun kono ahili ra dalung untuk nadau rai sekarang kini ngotok biar rimba internal di Vincent Miss rimba ninggalan sisiko

Ya, apa kan kasukut tengah jam ke balu talu ngamin tak tanu merasa di YouTube pakai pakai kau. Nama na Yus kunang kini ngoramon dalam kesalahan dahun merasa bawa FM pakai pakai kau yang pihon rapa apa kak. Ina ya live Facebook mai. Sini ya kono pakai tak itu ini ya live Facebook mai. Roslan Miasin, nah, Kansandra Londo, kawin dulu pakai-pakai kono, sebab FM terbaik, kono, wiku mantap, kono, paling kau nangan dulu, Roslan Miasin, kau ini ya, live Facebook mera page mera sebab FM mami tipe kau dapat kata Florenta Losobon Lorenzius, Kansandra Londo DJ, kono, paling kau nangan, Kansandra Londo Mamiun, paling kau nangan kono semimpung inaya. Ra live Facebook my page my rasa bab FM pelu pani kona share kasong ami kona share pakai-pakai kare live Facebook my lip kona suang pio ra bukon kona pakai-pakai tak bukon kona sumdo malim bayar ita ka angkini ora keselo na hunu rasa bab FM pakai-pakai rise apa balai kura min pakai-pakai gawi londo mino henora papaimunan ra syarat panutunan ra umur pinaralan ra kono lalaing-lalaing taka ra raliwi no opora mono mengataon ambal ra account media sosial. Ayuno papaimunan ra syarat panuntunan ra umur pinaralan ang imun rasa ari bulan ka bulan konom kona ngampong ra ulun ra liwino para monom nga taon ambal ra account media sosial peraturan hino kono pano minal kono ngampin ra lalaing lalaing ra kono lalaing lalaing babal kono ika onsoy ra internet kona ngampong pagkapagar lalaing lalaing taka ra babal ika onsoy ra internet ra kono syarat-syarat itu pinain salo pakai-pakai kara kono ngampong ra kawin nula laing-laing taka ra kono aha ngampin ra babal ra ka onsoi alap nula laing-laing taka henora ra liwi no opora monom nga tahu opora monom nga tahun ika buli kono sino media sosial ri lo pakai-pakai kawin. Rai sekarang kini ngatakan biar rimba-rimba intori Adrian Nampalus rimba ninggalan ada Lomo Pansuayan Amsuno ono rimba intori Paulinus Aliusius alias Mala rimba ninggalan ada Guguangon Rasumimpung.

Yo, apa kabar itu dua rimbai kena nari ngomong dia itu rimbai kasar itu rimbai yang terjadi dan nam palus rimbai ninggal lomo pansuaya nam zuno rimbai Paulinus Alisius alias Mala rimbai ninggal anak guangon rasu mimpung apa kah rais kono Maya Ramon raka saluan dahun umur teh nusin yak pio kono live TikTok Maya raka kono untuk mingguan abu liah hilang ramo raka kono siaran nusaba BFM kasalulaan rahun umur ampio kono siaran bokon heno Maya live TikTok Maya batikin mindak la TikTok min asaba BFM paga kau ini ampio ikapio kono Maya live Facebook Maya page Maya asaba BFM raka kono suang pio kono rupa kata kau sin mimpung ini live Facebook Maya lo numitu asin yak kono paga kata ka ilohin ciong. Kansen dalon dong DJ kono onsoy paling konangan alo hincong ampe EV Philip hai rakona paling konangan ampe kono paga-paga tak kasih ni mimpung inayara live TikTok mayra londom itu paga-paga ka sini kono Jens kono inggalan no TikTok na tu kansen dalon dong Jens ampe itu Iriana salam intorana bawan kono intor sapulut paling konangan Riana inayara kasaluan daun nomor inayara live TikTok mai intora kampung ka kambubunut rabalaron rakona rasa pulut paning kenangan ulun-ulun sapulut apa bahu tili la konora daka yara top 7 randalo nunduk nada intora daerah kecil Pagalungan kemurutan henora eno tara itaka kono sambil na bawan itu kono tatandu bahwa rakono tu bahu taka apa ingkakat pira kono aun yak kono uman kalau yang taka muli pio kono ra itaka kemurutan paka kau ya pentalang rolun bokon ra kemurutan bahu tili rakono artike intora daerah nabawan kono juara ra artike ra peringkat no daerah peringkat no negeri 2020 pramonong ra pio paga-paga kara ipat ra pangapuan ilau kaamatan peringkat negeri 2020 pramonong bahu-bahu itu ni amsunu kono no paga kata kara inaya ra live inaya ra pahilian untuk nada paga-paga nakala pra intoka limo intora daerah kecil Pagalungan kono nakala pra intoka limo ra pahilian unduk nadau ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2020 Pramono. Rais sekarang kaung kini ngoramon dalam kesaluan dahun umur Sabah BFM baga-baga ka. Atak penuh gadin tokomin kenang kini ngoramon kesaluan dahun umur Sabah BFM. Paning guadangan rayus kunang kini ngoramon kono terus tetap rakono. Anung koramon baga-baga kau yang kini ngoramon kesaluan dahun umur Sabah BFM. Atak penuh gadin tokomin kenang kini ngoramon lo namino. Ambil kono baga-baga. Pabalik ko namin piyoga paga-paga ralo na mino rako na papalo kawanan pinayin salo no inan ang was ra inan ahihilong ra papalo kawanan sambil na pamahunan taka Malaysia ulip ko na pamahunan taka Sabah ara oro nusu ara oro katalu ratalu ari bulan ra bulan koonom 2002 promonom pinayin salo no kopi sa meteorologi Malaysia yan ara oro nusu paga-paga kara sambil na pamahunan taka Sabah ra papalo kawanan ra oro nusu yan ara sambil ra susuaw jinangka rumasam tumpalak amrasam awa sama angin apu rakukula intok rasolo rasa kami kapi kena solo rapa dalaman sambil raka mayon tumpalak am rasa mawas yak pio paga-paga kara rasolo rasa kami kapi kena solo rapa dalaman am sambil alondom tumpalak am rasa mawas yak pio paga-paga kara rasolo rasa kami kapi kena solo rapa dalaman am kalasawan matu noro roro nusua minimum dungo peram talu darja celsius am maksimum matu dungo peram limo darja celsius. Ya babaga rais kena kawahilong ra babalo kawanan samir pamahunan ta kasaba rakono ra reno tu rakono babalo kawanan sini akono rumah sam awas rais kena kawahilong hino mayar alaman web rilo ra emiti.gov.my amiga pio kono rais kena kau mayar aplikasi rilo hino download min ra aplikasi rilo ra mai cuaca ra jabatan kau pisan meteorologi Malaysia babaga. Mangkini ingo tak kapira rimbai intor ebi suha ebi abir rimbai ninggalan rapa mahunan mayam sunung rimbai ebi yang kas nantam rifazia na imran rimbai ninggalan rapa singkatan.

Sora rata tangga rurat kina selatan, mokondo rondo pulu, Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spratly. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kalira agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngoporam talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am ngampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inin topot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk papatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau toj.

Yo, apa kabar guys? Kenapa suka gue pilih nih taran apa kata kain ayara live Facebook my page my rasa FM. Itu pilih itu dari Justin. Hello DJ kono. Kan senda London. Yun. Am kan senda London rakawi nurang-rangan sama FM. Maun kabar mi kono kawi-kawi. Kan senda ngapura oro kamatan kono. Walaupun nakasail na yo kono. Siap yo kono apa suku rabiling kan senda ngapura oro kamatan nam. Lansan rabiling kawi onsen say. Indore ya rako ni Justin. Kono paning kurangan DJ kono paning kurangan sa hulir yun. Justin. Inai ara live Facebook my page my rasa FM. Am sinda pe kono apa kata kain ara live Facebook my Indonesia lian kan sian dalon dom apa ning kodangnya nah merais kono apa suku pilih ni taranu pa kata kaina yara WhatsApp mai rasa ba BFM ranumbur kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu aru lipe ko kupeo ra rondo ara numbur mai rasa ba BFM henora kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu itu bilin itu intori Joseph Potilu kansen dalondo Maroka duo DJ kono on kabar on soya kampani konangan kansen dalondo biun am kansen dalondo mraka winu paka paka konang kini ngora kasalan dahu numurut kosoni Julita Margaret Narumbai Pita MM Sok Rojilena Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Johan Lucidoyo Ikla Ignatius Inai Sugut Inai Sandakan Charles Lojinun Elizabeth Maurice Joakim Kubot Julius Pansi Avitus John Modit Marius Marudim Gawis Petrus Gwintin Tora Tambunan Koninggam Satur Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Ya Choi Kono Francis Vinyo Siluk ambilin kuri silo alansan di silo kawi kono onsen soya kratu kitu kiri noro paning kuanangan DJ kono intora kono Joseph Potilu onsoy rakono paning kuanangan soholirin Joseph Potilu mikapio kono lupananku rakono pahaga pahaga taka kono inayara live TikTok mai asina kono pahaga taka kitu Robert Berto kansen alondom DJ kono paning kuanangan kansen alondom am Jess NL onsoy rakono paning kuanangan M David akan senda londo minta rakeningau luanti apin-apin rakono paning kuanangan londo keningau ini era live TikTok mai rasa ba BFM ampe itu idovera ikan senda londo rakono intor api nampang rakono paning kuanangan dovera ini era live TikTok mai rasa ba BFM rais kena kawan share kasongan mekena share live TikTok mai paka-paka ilipi kena rasuang pio kena paka-paka tak rakabu kon sumingau sumimpung ditaka angkini ngora kasalan dahun umur tatu kono kone intokon ilora renotu Rise kan kini ngota kara rimbai hino sangulun kana pari rimbai ra ara ke di sierra baru bahu telira studio mini mai dapat pengapuan oro kamatan ra ara bahu telira talungo para ribulan studio mini mai ra RTM ra ke di sierra hino babiru rimbai itu entori datu Francis Landong rimbai ninggalan vutiti namsun oro rimbai ri pai Reni Ilung nantam ri Maria Tahuan rimbai ninggalan anda alapon kuyak ra alulumo

Yo bapa kena itu rimbai entori datu Francis Landong rimbai ninggal ada putih tinam sunu kono rimbai ri raini ilung nantam ri Maria tahuan rimbai ninggal ala pun kuya kera alu lumo yo paling konangan ya kono rupa kata kaya sinu mimpung inaya ra live TikTok mai ralo nomi tu rakono aswang kono rupa kata kaya kono inaya ra live TikTok mai ralo nomi tu asino ya kono ilin ilin tulung ngopor kansan ralo ndom rakono paling konangan kansan ralo ndom kiti ahai kono paling konangan ampe itu iwa uangmu akam angkam ruangmu angkam kau ninggalan TikTok itu kreatif hino kansen dalondom biar biar apa DJ kau peningkatan kansen dalondom apa itu sinoyak darling di wall kansen dalondom kansen dalondom rakun di huangmu aka angkam kau no kansen dalondom DJ wahoyak inunsop kau no amario buah apa ngo siaran kesalondom menurut dalondom ino kau no peningkatan ini naya live TikTok mai apa itu Jainol kansen dalondom Jainol Nuraida kansen dalondom Monica mantap DJ kau peningkatan kansen dalondom ramen kawi pakai naya live TikTok mai rais kena kawan kini orang mon dalam kesalondom dalondom menurut sama BFM eno tu malimpun terjam katulu pakai rakono agak kono agak beli yang kini orang mon kesalahan dahulu merasa BFM enak beli ringan min ratu kita kirnu orang angimun terjam katulu ralondom semua terjam kasiam ralondom mam amrais apa kabar kawi apa balik kurang miun raloho loho nugata pinen salono ina nenguas rai industri gata saba LIGS raoro nun suara talu hari bulan rabulan keonom 2002 permonom paga-paga itu kono loho loho nugata pinen salono ina nenguas rai industri gata saba LIGS raoro nun suara oro katalu raoro katalu na minggu itu ratalu hari bulan rabulan keonom 2002 permonom loho no susu nugata siam ngaringgit 5 ngoporam siam sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam talu sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kado 4 ngaringgit oporam 5 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit onom ngoporam siam sen sa kilogram gata kantalan grade kado talu ngaringgit siam ngoporam rondo sen sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam 2 sen sa kilogram. Ya apa bagian dari kon loloh noh nugata pinen salono inan nguas re industri gata saba LIGS loro nun soro ro katalu rahino talu ari bulan da bulan ka onom 2002 promonom sino kelik kono apa gabaga kono antaran da gata minoro nun so amino kono loloh nugata. Rais kadang kini ngotak biar rimbai-rimbai intori impinan susuk nantap Monica Marais rimbai ninggalan anda ongo sumanduli.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuong tabi Malaysia Madani. Bayna kinong ho iti kabar ano kayonon pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar. Garan pinatamad interim isa titik 5 bilyon ringgit papakita piramutan dit agirat aparinta pisampuruan om pogun. Kamulakan maganud kapailan bagian kikwasa pagulo tumanud ababayan don kaugaman. Kabar poimpono. Kaing kawasan Barayan Garan pinatamad interim Sabah kumad 1.5 bilyon ringgit san taon papakita piramutan dit agirat ang pirundingan mitilambus ide pialatan perintah pisampuruan ang perintah Sabah ide suang papagirat keburonan ide pagunditi. Kapalambusan Loguan Montirid Okito sebagai penudukan penginsamakan pirundingan ide pialatan perintah pisampuruan Ampogun di Siriba Pemuruanan di Boyan Montiri, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, mila kapagawit kesenangan dit okitoh kumad rakyat. Mayaning kokoton di Loh Puru Ekonomi, Dr. Awang Faisal Ashifah Minabaros, ning kokoton iso-iso ke pemerintahan apatut adangon maya hasil dit okitoh, maya data om kinalantayon konkret. Akan ka ayin bayat da retorik politik teka polemik maso-maso. Ning kakatan dilawakan manta da kinalantayan fiskal signifikan ide suang susuayan sugutaku kagu. Ning kakatan dilawakan manta da kinalantayan fiskal signifikan ide suang susuyan bobos wagu paguna Sabah. Dit apapaharo liwang fiskal dit lawid agayo. Monto kausinan keburunan kesusukupan, popoin kawas kesenongan balajaran, keterinan kelidasan, om popoin gayo piramutan utility pogun. Kepagiratan keunduan gagasan rakyat Sabah minamaramit tersenong dit kepelombusan nadit iluguan montiri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Karait kaingkasan barayan pinatamad interim kumad Sabah mantad 600 riyong ringgit, kumad iso titik 5 bilion ringgit. Boyon daw Datu Redona Bahanda minaboros kain kawasan dilapapakita sa kedung perintah pisampuruan ide suang mamantang sunduan pibatosan Malaysia hapada mesiam onam hapada matelu. MA onam hapada matelu suai ke papagirot kausinan pogun montok papati lembus hal koburonon. Ginagampatan di lapapa kita pirundingan mitilombus dit kiwaya da perintah pogun ida siriba ke pemeruanan di Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Pengkurupa kadau pembarayan interim di lo akan ke pengolon kumad hak Sabah ida siriba tuntutan apat nohopad pihatus. Hasil berisi pisampuruan iradit pinabi da suang perlembagaan pisampuruan. Ninggi saman di lomingi som moy hak Sabah ketilambus pokion won montok kegunaan rakyat om keburunan kesusukupan Sabah. Tinimungan kemulakan apatut maganud kepailan om penudukan mantad bagian kikuasa pegulu tumanud nombor-nombor tinimungan teka ababayan dan kaugaman. Menteri Keburunan kemulakan kemogotan spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros lang di loki guno montok manantu sukod wagu amu ayim bayatan da penudukan dit kosunsung da akidah Islam. Teka pina fatwa sebagai ajaran sesat.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Datu Nizam Pinaponsol ababayan dan kaugaman om kerohanian montok kemulakan apatut man poin gumuo soi ko popoin kawas kerotian ugama om popo girot akida. Kanu nagilo popolabus kemulakan dit kitailan kiiman om kikowoyo-woyo dit osenong montok kegempotan pemagunan om akhirat. Kopisan belajaran pengguna Sabah memeduli kopio dit pinanganjuran ababayan dit kehampit ada tinimungan pendudukan kesunsung id isa dewan sikul lintanga id likas. Potuno daw Datu Raisin Saidin minaboros nununo po penganjuran ababayan dit papahompit bagian Labus id institusi pelajaran perintah apatut tumanud ko turan om prosedyo dit pinatatap. Manta da penugutan nakito bagian mga nganjur o insan minangapalay kumad kopisan pelajaran watas Sabah taika JPN Sabah untuk magano kasagaon mamaguna premis sikul dilo. JPN Sabah Binariti papagirot piso kodungan miampay jahins om pulis montok magano kapailan sumusuhut karait hal dilo ang papagirot nagi pamagantangan pamugunan kasusukupan sikul da bagian Labus montok manantu tensanan kaparagatan tumanud ko turan dit pinatatap. Untuk tadaw minggu, hapada maduwa memuruan om 208 hapada mwalu puru isa tinimungan dit natumboyo kohompit penudukan dit kosunsung tinahan id iso operasi poin penuh PDRM om Jahins.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Puro-puruan kuasa kumagata na makatingaligan kampung JKKK kigunan sumili papapanaw kuburunan labus kakadayan. Lalabi na ida suang manantu kapagiratan projek tokoro kampung kapanaw miampay labi kiwaya om aulud. Adun kadamayan Datu Iwan Benedict Minabaros kompiton JKKK dit agirot. Kano mangila kapatutan dit apatut oilan ida timpu dit kapagulo paguluman pagiroto misusuhut. Tumanod kapaguluanan ang pobian dit haromantad. Panginsamakan nila akan ka na po. Sugut ako kago. Panginsamakan nila akan ka na po kapanguhupo pa yung kawas kasusukupan kampung na papagirat pisa kadungan ang pisampuruan id atanga magigyon. Datu Iwan Naruban Katalib Minangay Tindapaw di pamaramayan ramay kamatan. Nanjur JKKK ida pasarili dun kadamayan ida kota Belud. Kaupisan bomba o maningalig GBPMS Sabah sumadya-dya montok managuang kaing kawasan hal tarawaraw salinay timpo karamayan om tadaw kaundarangan sikul. Manghub mangwasa bomba longkoda karaja GBPMS Sabah Muhammad Hasbi Hajat Minabaros. Tainsanan puro om tupisar karaja kasasay sumadya manahakomi kuma manikid pamalahawan tarawaraw id aposarili pagun. Tumanod rin taon-taon kapagulo na ilan bogyan daw kayong kawasan kes kaligaganan talon-alon kinasaraban walay om sasakayan om karaja maningalik pupuhampit kaparagatan padtungangisan. Montok dilo JBPM Sabah manantu kinagarasan puro idrontob adit akawas papengkawas pamagantangan karaja, penginsanangan aset om jentera, om papagirat piso kadungan miampai agency ketingaligan suai. Taman-taman Sabah minagilang kabalon karait ketingaligan mindakod nuluh kinabalu om ababayan longkod training altitude takawas, HATC, kapihondot 50th Malaysia ASEAN Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program ida Kota Kinabalu. Pinagilangan pinalambus di Bayan Unit Maningalig om Crisis bagian operasi om kapagiratan kuasa Taman-Taman Sabah Julaimin Kamin. Kahumpitilo hal katingaligan mindakod pengulodan kaliaganan ida Kayanan Takawas. Koturan ketinggaligan am tanggungan HATC ida suang popogirot kesediaan tinimungan meninggalig am community mangingin dakod. Penganjuran ababayan dila nasilita dan kiguno mantok popogirot piso kodungan ida pelatan agency suai ke kepoing kawas kepurimanan. Karait ketinggaligan keparagatan ida altitude dit akawas am popoing tutun nulu kinabalu. Om HATC sebagai longkod training altitude takawas om kubronan kapasiti ketinggalan nulu dit kikabalon id rantau diti. Lang perintah pepegirat kuasa koturan pengakunan umur mantok keperegisteran om kepengukaban account media sosial nakano komedit osenong id etanga mogigion. Kagumuan tulun ginumuan dit naruban ida kota Kinabalu, Minabaros, lang dila kapanguhup papaharo po sarili digital dit labi atingalig kuman tanganak. Kapagiratan kuasa kauturan dila mangingkuri kaintalangan kumad suang internet dit au kusudong. Kapagiratan kuasa kauturan kakunan umur, pinagirat katimpun kaisa tulan kaenom. Montok manantu tulun misasongulun siriba umur hapada 6 taun au pasagaon mengukab media sosial. Momoguna dit mumang register account mesiti kiharoh dokumen kain tutunan dit pinatamad. Adamot montok momoguna dit haramantad kekunan umur man pagiroto id suang timpu gisom 6 tulan. Ida pengupusan suguto kukago iti tulo dat kabar. Garan pinatamad interim isa titik 5 bilyon ringgit papagito piramutan dit agirot aparinta pisampuruan ompogun. Kamulakan maganud kapailan bagian kikwasa pagulutumanud ababayan dan kaugamaan.
Ingka kana kabardot pagun nulu di Jenyo Ramahin mantada section berita ehwal semasa om pinadalinku montok keselimbahan tokoh.

Ya, tapi kau kapisan dengan atau tuang, kapisan dengan makin nangau di tika selimbahan atau kau antuk kau tuang terau datang kedua, di tika dua datu landat ke enam di tahun 2026. Ya, tapi kau insan po antuk kau tuang nat bana di tim yang pai ke gudoh Albia Justin sembilan bau mantan Radio Malaysia Sabah FM. Ya, tapi kau bana di tiga nak dekat na jam kosiam. Sumbang na jam kosiam dua nak hapat minit ada tuang. Iya pun si kau aku mah ada kayu adit akan selesai menakodong makin awal ditika selimbahan atau kau iya mau alhiwan kau ada kayu di tatu mano dan maya di ti live TikTok Sabah FM maya negeri ti Facebook Sabah FM pun si kau amo agi gina mantok menimpun ditika selimbahan atau kau itu sining mantadisir bino si gua kanau kinang hatu kau.

nunukomoyon.co.tengeligan.takanon takanon dit obrisi au nakaso do toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tutakanon nopo ngatadon kelida santoko kadao katengeligan takanon som pamugunan tikit ko turun tulang konom pasaro daton datong bungan kasusari manamong katengeligan datakanon kasusari oin tangan tangai keberisian datakanon menikita daw mulong hinonggo nopo kaum anong.

Ya, tapi kau jam kesiam terlalu nak apa tu minit ada tertuang. Tapi nak kau untuk data jam data kuma dua data tino ngam yang pai tak kau di tiap apa bayan data sundait ama kuma dok kau di tahara data sundait di mila mantok apa giro rumai amila mantok kau apa tada id WhatsApp sabab FM aso isu siam apat siam aso turu walu turu walu. Apa tadi kau itu kepelan dot tawan kepelan dot kau ngaji tawan hiti ida pagun dot kau meribut mening gerud adit kepagoit rasam dot sapo antakan id ponong sipitang tenam bofet nabawan telupid beluran gisam dot jam kepermis dot tetuang di tika dua dot tulan dot keenam hari di tahun 2002 pada mana. Ya, tapi kau untuk di kesabon di Baino, kesabon di tadau di Baino, tadau datuk kedua, hari titulan dat ke enam, di tahun 2002 pada menam. Untuk di tejam, kehapa datelun hapa pada menam kesabon di tinu, ngak hara iti gogor tanah di amu olegod. Miampai dat magnitude 2 siam, no? Nantakan id ponong kundasang ranau Sabah. Nantakan nila id hapada 5 kilometer id patanaban rahat mantad ranau Sabah. Maya korlaman dot hapada kilometer. Gagar dila gagar tanah dila tepi naikau. Ana puri mananid pipira kayunan id Sabah. Pengkuro-pengkuro tapi naikau kopisan meteorologi Malaysia tumi lambus dot magantong kawaya-waya diti. Maya nagi maya diti page dot kopisan meteorologi Malaysia teka iti pinatamad sebagai dat Malaysian Meteorological Department. Hara iti kemuyen dat form dat soal selidik dit mila mando kayu suango. Hara hot link dit naman petenuda teka naman pesurata maya diti page Malaysian Meteorological Department. Batu-batu kau sini mantan di Siti Pajahamin iti minihad aku kritikan aku kena hantar kau.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoy insanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandiyo pupotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ana sili nagi pangunsub, kumakoy mogoton balajaran, om tadon ko poilaan, dit osonong montok to insanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kosonongon diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, temen kau itu datang degata montok dot tadau di Baino. Gatang dot susu gata tepi neko siam ringgit lima na pada mas siam sen de sekilogram. Gatang dot susu gata siam ringgit lima na pada mas siam sen de sekilogram. Iti gatang gata kapingan awnuhu begredat kaisa apat ringgit siam na pada matalu sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu begredat kaisa apat ringgit siam na pada matalu sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu begredat kedua apat ringgit pada malima sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu gredat kedua apat ringgit pada malima sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gred kaisa apat ringgit enam na pada masiam sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gred kaisa apat ringgit enam na pada masiam sen de sekilogram. Miti gatang gata kantalan gredat kedua telur ringgit siam na pada misa sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gredat kedua telur ringgit siam na pada misa sen de sekilogram. Miti gatang gata sikarap seringgit pada madu sen de sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit pada madu sen de sekilogram. Ya, tapi nak kau gatang dat gata pinalabus mantad ketinanan pemurunan gatang gata Sabah TKIT LIGS. Ya, kapisanangan na totoong kumadya iti tambalut toko si Koyok Men. Kapisanangan totoong kumamakikinang o radio kasilimbahan boros dusun dit o sanong kopyoka diti tambalut toko. At tapi nai Koyok Men mantad at tambunan. Pongsi ko dia tapi nai Koyok Men. Patapin ko sining dot sumusuhut mantad di anti maslinah iti astagah na kopyoka diti kanaw kinangot ako.

Dato 8 julan ka adam tikin to na po. Ngamatok manang saraw pinggi saman tikin tulun. Dit kitarul tubar tutok. Om nagi manakadong kapia. Madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am sunduan tagirat. Agaya guna matok dila dit kitarul diti. Alasan anu dapat karulanang papanahan. Nga kanong papin sabak na takaw. Kumad kalansanan tagaya. It managak tarul tubar tutok. Tabi tarawad tubar tutok sa pamagunaan.

Ya, tapi kau 5 minit apa gulu lumang tak kau majam dah tak kau madua ambana di tita pinai kau kepelan kerat di tita dah kau peregisteran susumikul wagu sesi 2026-2027 id college matrikulasi Labuan. Ya, temani kau, college matrikulasi Labuan papaharo di tita dah kau peregisteran susumikul wagu untuk di tika walu kosiam datulan dat ke enam di tita 2026. Kaparegisteran di tita pinay ko papahampit di tita kasuangan susumikul di nakapupus.spm manta da pa sarili po guna Sabah, Sarawak ang wilaya Pisumpuruan, Labuan. Ya, iso kasiwatan at mga putat balajaran lalabi pa kumaditi susumikul di nakapupus di tita SPM di taon 2025. Bata mereka pagulu dat lumang tengah mai jam dat aku madua sining man tadi Peter Ginsu teka Peter Hosia muli kampung Bungaliu kari tiga nau kena ngatakau.

Ya, tapi kau izang tak jam dah tak kuma dua. Ya, tapi kau kepisanangan dah tuang kuma dia. Tapi na itu pon si kau dah masuk. Dah tu mana ditikas salim bahana tak kau. Ya, itu jam dah tuang kuma dua. Tapi na kau. Ya, timpu dah nuridi. Apa bayan dah tersundait. Kau basanan kesesai untuk dah tuang terarut kedua diti. Amiti sundai dah kuma iso mantah di tapi na kaliun. Kakal pada apun daritan. Ya, sundai dit amun naraitan dit minggu di nakatalib naman toko awito montok dit minggu amiti sundai manta dit binay kaliun kisuang mingkawas ay susuang min siriba kariti kisuang mingkawas ay susuang min siriba kariti amiti kumaduo sundai manta dit binay udi manta lahadatu manandusid taguang papakan id taguang ka manandusid taguang papakan id taguang. Iti kumatalu manta ditabinay tampulan kadawriti agayo naka amui kosambabu ka agayo naka amui kosambabu ka ya kumano kayo dit arohyan datumano diti sundat ngamilo rumamudho antok datbana diti aso walu walu turiso dua patura patika aso walu walu turiso dua limo siam iso.

Ya, tapi kau kalau tak apa yang pai di tiap apa yang nata sundait, ya tapi kau iti katalu talu sundait tak kau antok data tuang dat bana di tinggal kakal pada amu naraitan. Iti sundait dat aku mai samanta di tepi naik kalion kisuang mingkawas ay sesuang min siriba. Amiti kumaduos sundet manta di tepi nai udi manandus ida guang papakan ida teguang om iti kumatelu manta di tepi nai tampulan agayo naka agayo no kahom amu i kesembabu ka ya tepi nai kau kumado kayu dit arahian dat nuridi manimbar di ti sundet ngamila rumamut doho antok dat timpu diti aso walolo turu isa dua apa turu apa teka aso walu walu turu isa dua lima siam iso.

0: 어서 넘버.
1: Terima kasih untuk jam datuk rumah telu maya di tidak dati keselimbahan apa sih rumah doko yuri tak kekal po tu manu di tidak keselimbahan toko. Kepisan angan datuk tuang rumah dia koyok men mantan kampung papar tambunan. Hai kepisan angan datuk tuang tadau kedua tapi piwa basanan kepisan angan lagi mantok tain sanan makikin angau keselimbat keselimbahan di ti alasan alidas kasasari miampai paganakan. Om lalu gatuan doko yu papai bok dokerita ide timpu di ti.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw domokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudong gatang.

Ya, teman ko jam ko pada misa lima na pada minit ada tu tuang antok dat bayar diti kami yang dat madap agenap dari timpu kami yang pada kayu ponsi ko dia Ipol Eric ponsi ko nagi kumada Victoria Ang hina pun nagi Charles Loginon Maria Johan Majakong Majuna tapi nai Marius Marudim ponsi ko dok kayu Supini Jakat Jabidi Lohin Chiong hina pun nagi iti tamalut toko bodu bayan ponsi ko nagi kumada kayu dit Nurdit tinumanud maya di TikTok Sabah FM ponsi ko sok adong dok kayu kumada tidati keselimbahan batam nai kau hiti pergi som kumiampai dok kayu untuk datuang datadaw dat kedua diti nung asa kebelingkangan ngamiampai kagudoho untuk dat suai timpu keselimbahan kapisanangan datuang kapisanangan dat madap hino ko pada damot miru batal kagu untuk suai timpu keselimbahan ini aku po.

Kudan dat kawalo tulan ka adam tikito na po, nga matok manansaraw pinggi saman tikitulun, dit kitarwal tubartutok, am nagi manakadong kopya, madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am sunduan tagirat, agaya kuda matok dila dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karalana papanahan, nga kano papin sabak na takaw, kumad kalansanan tagaya, it managak tarwal tubartutok. Tabi tarawad tubartutok sa pabagunan.

Nunu Kamayon dot ko tengligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok pinopi tutakanon na po ngatadon kalida santokaw. Tadaw katingaligan taakanon som pamugunan tikid ko turun tulang ko nom upasaraw daton dotong bungan kasusari manamong katingaligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian ada taakanon menikit tadaw mulong hinonggo na po kaum ano.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketinggalan nit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaru nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon ida timpu tiniba montok mangulod karaja ketinggalan maya poimpenu om kiwaya ida piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketinggalan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketinggalan tonggungan tokoh toinsanan.

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah. Magantag kasalaan talipi ulitan miagal kapunjulikan ng panalulupan. Mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau. Maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad mapat kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, buluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, kunak, sempurna, om tawaw. Katingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayag rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay o tingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak wai. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod drone ito kau sebagai magigian ngamilad sumiliw matoh om telinga diola. Perputa tababayan dit au sonong iponong kawegan Sabah kumades kom id numur 0863 863 teka mayarat WhatsApp 0116 633 0 turu teka mayat maritim Malaysia idmas siam. Miampat eskom om maritim Malaysia paningali ketengeligan paguan.

0: Kailo panangko, watas suara na pang watas bobos to sa pung no kabani pagundite. Kagumuan magigian na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapada mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapada mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disanrahat dit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigian na kayanan na paguluditi, bayna, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun. Palan pendidikan pagun 2002-2003.
1: Baik tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kailo penangko, Pulau Sebatik kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazilin pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, ito pitangkiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia in Pulau Sebatik nopo nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ka ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kada tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda. Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dekat patilambus kapasian gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pamisunod sera makianu ka panghupan. Katalo, dokumen tanga pansal, painsuang na kad kain tutunan, paspot am kad ka pangubatan. Kapat, waig. Sa kurikuri sambutul mantok kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank. Mantok magantab aputut piramutan. Kaanam, tusin tunoy. Apansal lalabid seran amila gunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latire kawalu kit tarawaraw tubat am kakamat pamarisintinan. Kasiam takanan dit alait taraag sebagai takanan damat karikot penguhupan am kohapod radio. Mantap magano penasunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akan ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong bagano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserat madliud kasandihan apiyog ginawa.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai. Berlintuk kapaganan Global P, Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan amsor rapinaguluan. Rayus mirot amma pendua rekandai mengampin kosan mangaru rakatimugan rupa magunan, Rayus Monsoy Amalungan, Interbal Kalatan, Ngarakan Sendu Ekonomi Rupa Magunan Am Bayang Ru Mamakunan.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muairas saraton nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaran king nu luapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ras Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu onto masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabujuk Kinabalu bulintok rasusuafti, Kapuam patrabal rugaun monsoi kandayan rumato oro tumolop am siov roangin intora paka kroka.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Maikat salaka kat panguligan ayuk kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga ranan salinut kaluayan hamindangan takin uru parintah patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iyo no mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika radazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepetong da beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa, toy 3B, pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu, sebagai hang, mongin kuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

0: ースは合うと思います。
1: Pinaikongabi, o sa Moktokono, conduct it gana tutupon, kapal tutumuhut, som pamagunang kota kinabalu Sabang. Mantap na din, no? Manong kota huwot, zikoy kuma, to Pinaikongabi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, is Sabang, VFM, it frequency, si Zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Mary, iso man tadlahan magano ginawa da savon na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
3: Nga ina, auzo abad magansak.
2: Aw mongo, kibada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nangkutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempa serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano yun na, mamahita ko tayong sanan asil pinahabos babas.
2: Azo da savo o nansakan, Mary.
4: Pibasan tabi stop Malaysia. Pibasan tabi pibasan shalom kumare di zeta binai ko ngabi. Amdong so public team yang pai kodego Stephanie Jepolin Joti teka di Jstef teka SJJ do menempuan di sugi sampai kata jam ko si zama do ngos bab. Engko pengahan sana hi seginapo do tabinai ngabi yang pai hozo i oi tando ko position ngabi di tino di. Mega hozo di Amerika Lanson ko position ku nasangan nunu. Lahan ko position kadi Anel Wenceslinus. Kopasizon ku kade Malaysia Galus om pempasi id kopasizon kade Harry Oyo. Mantok apa ya? Nampai na jam ko enam perum si jam minit nadi dah dong sebab id pogun dah tak kau. Agar nampai jam ko enam tahun 4 minit dong sebab ngam kita mai mau abal id pogun ongo dah tapi nang abi. Dari pogo ikat tim pudi nato yang busuk mau hisik napa miampai makin ongo bagu dah hozo. Hozo ongo dia sudah bayar nadi hozo mantadi Lucy Lidwis Lucy Linda Lidwis. Iyo etan lahan kopasizon ku. Ngapa gue ini nak kena apa hidup itu itu ya?
5: Monohuod o kono poko menak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapasyan monohuod hobi okumu om opiu menak na tinimungan i momoguno kozo vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapayang buhay topiu menan monong kotohuod Sodo matat ko giginovo o singot. Kapo mahuda pumusavan tawasi om ahadang. Kapo ivat matat ko giginovo mamagusa halata binon. Kapo insodo matat ko giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod. Sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

0: Opivasian tabi Malaysia madani baina kinango di zuti abal matat sapa VFM pehom buson ku izo Stephanie Cipolin Joti kopagun pangatuhu da abal galan pemimpinah interim iso titik himolaksa linggit papa kita asil pianitan tegiot pisumpuhan om pogun kemuakan wakianuk payhan bahwa gizan mengung wasa peguhi mamung abah bezan kau ugamaan abal pemimpinu kopeng kapasan kapambalasan galan pembida na moteko interim sabah kuma isa titik himolak sa linggit sentun papagito asil pionitan tegiot om nagi pilundingan pati hembus pihatan kapelintan pisampuvan om kapelintan sabah do papapakas ketundaan aid pagunditi kedintahangan dihukuan menteli dinon kokito sebagi tutuduk do kopeng samakan pilundingan pihatan kapelintan pisampuvan om kapelintan pagun sibo kapamuanan di vizon menteli datu sari panglima Haji Haji Jinor kanu pembuhai asil tawasi itahang kozo kuma tuhun ngabi memohogo kebuon dihon nebos tipu ekonomi Dr. Awang Faisal Ash Shifa ningko ketente seiso kepenguzuvan kiguno tukuon demanud asil pentepot ikanu pentahangon maza kepehan te data om nanga ngazan takawas okon ko ahung tomod mempai ko zuzuvo politik te ko ko zuzuvo babaino na ngazan dihon na pangapokon kahantazan dahi susuzan kapapagus sabah iku pembuhai hiwang hobi ginazo mentok pengusinan ketundaan infrastruktur pembengkapas binasi belajalan ketainan kaidasan om negi meminggazo pionitan kaumatan pegun abasi kepenemaan dokonduan gagasan rakyat sabah dahi keintangan dihuguan menteri Datu Seri Anwar Ibrahim kokomoy kepengkapasan pembalasan pembinaan namut teko intrim kumas sabah domantad 600 lizong linggit kuma iso titik himo laksa linggit nebo si mohingan dino Datu Redona Bahanda kopeng kawasan dino papakito pinggisaman keperintahan pisompuvan do mamagatang sunduvan pidondian Malaysia 1900 onong mo perem tahu ME onong mo perem tahu supaya ko papapakas ning kokoton kausinan pegun mentok papati hembus ababazan kotundaan kantazan diho tahang negi wazapin lundingan pati hembus keperintahan pegun sibo kepemuanan di vazon mentili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pengkopo kado sido pembelajaran namo teko interim na kumay okon ko pogohon kuma kapatutan sapa idsibo ko pakiyonan patipad piatus asil tohidang pisampuvan nyaga i pinobi dahi kotulan pisampuvan teko perlembagaan persekutuan petimbuso na hang minggisom mong mahi kapatutan diho montok ko nalan tuhun ngabi om ketundaan infrastruktur sabah tinimungan kemuhakan kiguna makiano kapayhan om tutuduk mantad bahwa gizan mengunguasa ugama peguhi mamung no nombo tinimungan teko ababazan ko ugamaan nombo si mentili ketundaan kemuhakan kebu on spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan hang dihok ponsol mentok patantu sinakagun temuhok awauhan ahung meampai ketumbezan iko hisang mantad akidah Islam teko nakoy magon do nakahansaw
1: kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Bina sota di Datu Dizam kiguna pagumuan apa besan keugamaan om kehudukan kematian imungan tokomuhok. Suwai ke pengkafas kepemelitian agama om pepavakas akidah kapak na kadai nagi ino do pepembuhai kemuhakan kita ihan awasi ko giginovo om nagi o huduk mentok hantazan id pemugunan om pogun sampaping opusaw ko pisan belajaran pogun sabah dari keponjulan ababazan i pinogompit miampai tinumungan ka jalan nakahau id hintun iso sikul pangantakawas id likas nabo si petundu dino Datu Raisin Saidin onuno po kepunculan nababazan kepapagampit bogizan habus id kutainan balajalan keperintahan ngaki gunomi mozo kotulan ipinatantu hasil penizukan nahaan bogizan papanjul diho au insan papabuzu aplikasin kuma upis balajalan uvang kotek nabalu teko JPN Sabah mentok makiano kasagaan memuguno hivang sikul nakumoy JPN Sabah dobay nomi sakadai mempai jahins om pulis mentok magano kepayahan sumusut kegampit ahal diho om nagi papagyot kepembiaan pemugunaan kaumatan sikul da bogizan habus mentok patantu savyavi kepagatan tumanud kotulan i pinatantu di tada minggu nakatahib padam duvo buuan om duvo ngatus vahung padam vahu pu iso tinumungan ki kotumbezan noko gampit nyampai ka jalan nakahaw do tinan dahit kepemelisaan misampu PDRM Jahins.
2: Kakal ko po, makinangaw, abal ipagun.
0: Abal dito sa may bumantad sa Sabah VFM sa himbana, boss, kadazan. Buo mohingan ka buo ng kaumigan kampung JKKK, papapanaw tanggungan toponsol sa bagi papapanaw kutundan habus kakadazan o hobino do papapatantu kuponjulan projekto nini kampung kapanaw hobi kibaza om auhud. Nabos si Adun Kadamayan Dato Ewan Benedict, kagampitan tapalakis JKKK kanu mangintutun kapanguhanan kapakianwan tuhun magigizan paguhuy inutan do panaw tumanod kapakianwan kapaguhu nagiusin po biyan inakotounda. Kain sa makandi, no? O kano po ko manakalay po yung kavasko matan gunoan ito kampung nga po yung kavasko nuvan pisa kadazan noong pisampuvan do itatangatuhun magigizon. Natubungan dato iwan di kahapas tuminda po kapanandakan kalamazan kamatan na zudo JKKK posayhi dun kadamayan id kota Balud. Pintaunda na ako pisan mamisak tapoy teko bomba o mananampasi JBPM Sabah muntok tumaguwang kapayang kawasan kahikanan tabwapo so ninautin po kalamazan om kaundangan sikul. Nabos si panakanay mongungwa sa bomba Hongkod papanaw kalaja JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat sa vyavi po om upis kalaja tumay mo pintaunda manay mo tikit pamahavan tabwapo id patutongkap pagun. Tumanit ko basan di taon nga vi paguhi dino bawag isan di sila mamusaw do pisosomon mingkawas kaantakan kahikaganan ital na nun katutulan hamin om padsakazan om nagikalajak manampasi papagampit kololoizan. Mantadi ho, patuntuan do JBPM Sabah o kavakasan po dino tuwid din ko katunta kawas papangkawas kapambian kalajak kapaguhudan kakamot om misin om nagi papawakas pisakadazan minampay ejon kumuhigan suvay. Taman-taman Sabah miapu kabahan ko kumoy kumhigan kantakan katakadan nuhu kinabalu om ababasan Hongkod pongin singubasan altitude takawas EHTC kopian data babasan ping singubasan altitude takawas padamhimo Malaysia ASEAN kinabalu climb 2006 8 kota kinabalu piapu van diho patinatiyambus pinahambus di mohingan bogisan pongumhigan kahigaganan bogisan panokalaja ang papakas kuasa taman-taman Sabah July min kas kamin kang kubiho do akal ko mahigan katakadan kopoy naan kahit kaganan id kinizunan takavas ko tulang tababo om nagitanggungan HATC do papakas kapataundaan tinumungan manampasi om tutumakad ngawi kapunculan na babasan diho ada di impon taponsol montak papakas pisa kadazan pihatan agent suway ko po yung kapas ko piumanan ko kamoy ko mahigan pimpagatan id altitude teko kinizun ng takavas kozo om nagi papintutun nuhu kinabalu om HATC sa pagi hongkod pingsinghan altitude takavas om katundan kompasan pangumahigan nuhu itakavas id posoyhi pogun liti. Hang na kapalintan, papapakas kwasa ko tulan ko po'y maganan umul muntok paligistahan o pongkuban akaun kapabalan teko kapabalan social kano ko po'y maantavasi do tuhun ngabi. Pagumuan tuhun, inatubungan dito kota kinabalu do minabos hang diho manakaday monwi dong pasosahi digital ihobi o muhig muntok do zanak kapapakas kwasa ko tulan ko mo'y nga munguhan punagi kayong buhasan suang internet iaw ko sudong. Pinapanaw kapavakasan kuasa ko tulan ko pa'y maganan umul diho at minimpun di ko iso buhan ko onom muntok patantu tuhun sibo umul padam onom taon aw na di pakavasaon magukab akaon kapabalan social. Mamamagunoy ianangan papoligistol akaon pagyonon papabususwat kapayhan kayong tutunan pa'y maganon pa'y magon teko kad kain tutunan namot muntok mamumuguno sandad no hide papanaon o kopoy maganan umul dahil timpu gisom onam buhan eid pampusan kinangusapag itituhu do abal galan pampida interim iso titik himulak salinggit papakita asil pionitan togiot pisampuvan om pagun kamuhakan makiano kapayhan bawagizan mangungwasa paguhi mamung ababzan kaugamaan. Ingka kaniti abal mentad Sabah VFM inuhud di Jenora Mahin mentad bagisan berita ehwal semasa pindahin dari bos kadazan di Juliana Andreas. Kopi Pesen, Tabi Malaysia, Madani.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sebenarnya kau kami kan harus mentar di Messenger J tai mak majain ya itu anda kata fanan dok posisian itu om pegui dah harus di nak kongo toko harus mentar di Winnie siap ya itu anda kanda mandi pegui mentar kau payah anda bayar jam kotu isap minit nadi. Tuh dong ngasih babed pagi untuk aku kopi pesan kau mata penengah vi kata i kata tanud mungkin aku di Sabah VFM kesayangan bos kerjaan dong ngasih bab tara aku tahu di ti kau tahu dah bukan di ti kau onem atau pihon kau unsikan tara tak kasih kehamatan kau mata insanan bagi kini aku i kakal pemenan dak doa kalamazan di ti nama toko do ming lamai kada toko hivai lagi do mintamong kau mahegan sendi kada lagi hivai do mintamong kau lalaho sendi. Om kada hivai mungkin tamong kogi ginawa sendi may do au antakan o kantakan i au avasi kumazan na po nga upyodo toko na da ontok timpu do mamalamay toko do kalamasan kamatan kumaditya inay nga vi mamay nga vi do idnom bono po ito may mumiampay dagay dahil sa Sabah VFM kapag ibasyan kumaditya kumaho binakpizok matapinay nga vi mantad pa di jam kapat tahun 4 minit do min susubab min na kinamodagay kisom na itimpu diti katawanan au gigina nyampai sokodung ngawi Yesu. Dari id timpu do baino megeta memo do tada ko tahu diti abazan penakan hozo tada ko tahu nga azu menimo pemahaman telepon. Kupahambusan pada pason ino taimo ku mantad tong tabena ngawi mazaid Facebook, WhatsApp, nagi mazaid TikTok. Dari pengko ponga iti ako paguhu pason pahambusan ku mantad di Elisha Lilim do mamason i sosidoriti do pasian do suvab. Kumasa vivi aka abang nagiman kumatahong ayong pinsan nga vidaw ka do kampan tambahot nga vi sa Sabah VFM do mamason kopi pesan do ngo suwab taro ko tahu kumada di sa tinsanan hansan do nga baba si nga vi toko do bay no diti umpam pustim politika katawadan ka di Elish do mantad kuala penyu sumusut pason na tema ko manta di MJ teka Maria Jakim mamason do kopi pesan do ngusubab kuma kominan di Datu Hermes Jakim mohoingan kampung Lakut Anthony Jakim Miss Mus Jakim Johnny Upin Tempulan Abdul Malik Rose Itzugud Stella Mandus Maria Nik Pasintal Maria Juhan Elisha Lilim Maina Gansing Sontep ngawit tambahut di Maria Jakim ikututundo si do kopi pesan dong suva pukumari di suta insanan hansan do hidas toko temui maka di Maria Jakim TKMJ mantad papar pason semusut pagu mantad di Lucia Tati bibi anangan i sosidariti pembus terpason do kopi pesan dong suva pukumari Bridget Samuel Dato Elizabeth Morris Emily Agom Helen Yong Manya Gansing Lucy Doyo Rose Good Dennis Yang Johannes William Dimi Satur Tempulan Charles Loginon James Syam Koyok Men John Tati Elisha Lilim Johannes Mansatil Rose Stimol Om Savi Vitambahut Ikotutun di Lucia Tati Diti Do kopi pesan Lucia Tati Bibi kopi pesan kumari di Zota Insanan Isa Padati Pason Paguhui Do Papahuni Zodo Hozo Ikoyok Men Mata Kampung Kampung Papar Tambunan Mama Son Dok Pesan Dok Suva Pukumasa Vitambahut Dau Miaga di Julian Yapan Petrus Tempulan Nyagang Emilia Gom Abdul Malik Maria Juhan Yubug Savyavi ikututun di Koyokmen kopi pesan nong suwab kumadi di suta insanan kaditi pason mantadi Koyokmen dari kan mungkin ako hozo mantadi Steven Bitor iyo itando hangadon diaw sutonon hozo di Cornelia Johannes Cornelia Joinsos iyo itando hangadon diaw nagi

0: Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu okobosyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu okobosyan, nga kapangingkuang nogiino, do cholesterol doid tinan. Apple otomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, tamangakan apple otomo, miyampay autagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C, kiva idsibo kuhit na kamoy.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi naik kami pegawai do pembusan ku pason ngawi do tong tapi naik I pinapa buzzer pason mazait Facebook WhatsApp om nagi mazait TikTok. Kita pali tiak payahan ko kumoy do papanjol o college matriculasi Labuan do tada ko pali justahan susmikul ka babagu mantok tahun duwang ibu duwang pada monom duwang ibu duwang pada tu do untuk kawahu om nagi ko sizam duwahan ko onom duwang ibu duwang pada monom. Kapalijistahan dito papampay kapalijistahan susumikul ngawi na kapus SPM mantad patutokop Sabah, Sarawak om tanap sampuvan Labuan. Mantok payahan ni Hobby Pengganop kapasatu mubung di As Yandi bin Mohad Muhammad Nor id numbul Aisai Sotahu Vahu Vahu Sizam Vahu Duvo Vahu Tu Aisai Sotahu Vahu Vahu Sizam Vahu Duvo Vahu Tu. Mentok kepehan di susmikul di semuang id college matrikulasi kibau apat ahal kiguna mentok do kinongon ko zokyo. Ko iso na po nga tikit peri padsakazan sikapo na do booking kamay da bawa subay nung magapit na do kulita sundi kumaid Labuan. Kumo do po na po nga booking dati zanon sokyo nung kibau kagunaan. Kotahu na po nga account bank racket bion na nung kibau account bank racket. Montok menguhan do pepesuang sakadai ko nunuan ke posizon susumikul tai ko bantuan sara hidup pelajar kumapat nepo nga kapambalazan ko polijistahan mo siti na balazan no poguhui tada ko polijistahan om tawi no padinga bi on na sabi biswat no gonop no do na suangan montok menguhan do ko polijistahan iti no pakapayhan kuma di tia susumikul ngawi no kapus da SPM SPM ki hizab da sumuang id college matrikulasi hansan atau hinasan diazu o kopoihan in kohombus ditinu di jadi kada hibay do untuk kawahu om kosizam do vuhan ko onom diti kopolijistahan do susumikul ngawi no kopus SPM mantad patutungkap Sabah Sarawak om tanah pisampuvan Labuan da sumuang id college matrikulasi Labuan. Namat dinay to binay ko ngawi pahumbuso ko iti akupayhan ko kamay daning kokoton gatang gatay pinabus do katinanan pamunan kata Sabah montok kahubusan tarabay na kutahu do buhan di tikonom buhut kata no pa nga si Zamlingit himo nga padam si Zamsin no sa kilogram buhut kata si Zamlingit himo nga padam si Zamsin no sa kilogram gata kapingan ni Aona Ub grade ka iso no pa nga patlingit si Zam nga padam tahusin no sa kilogram gata kapingan ni Aono Ub grade ka iso na po nga patlingit si Zam nga padam tahusin do sa kilogram gata kapingan ni Aono Ub grade ka duvo na po nga patlingit padam himosin do sa kilogram gata kapingan ni Aono Ub grade ka duvo na po nga patlingit padam himosin do sa kilogram gata kantalan grade ka iso patlingit onom nga padam si Zam sin do sa kilogram gata kantalan grade ka iso patlingit onom nga padam si Zam sin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo tahulingit si Zam nga padam iso sin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo tahulingit si Zam nga padam iso sin do sa kilogram sikalap na po nga solingit padam duvo sin do sa kilogram sikalap solingit padam duvo sin do sa kilogram iti na ngabi o gatang gatay pinabus do katinanan pamunan gata Sabah muntok tada ko tahu diti ko tahu duvo han diti ko nam katahuran ko mga tapot kalajadagay ilio leri DJ Leo daw pinapabuzo na ko payhan diti Dari tebinai ko ngawi mai ko pai sifat to pahumbus do pason do tebinai ho ho binok bisa untuk tarau kota hu diti aba besan pernah kan ho zo tarau kota hu bagi akan ni dadi ne o kegiatan o sifat zo podo pahumbus do pason mogerehan ki berarti awas sifatan do pahumbus om ki bau bagu mai ku maus engko ponga mai ko sifat to pahumbus pi pi pason mazair WhatsApp bagu diti. Mitina pangaman tadi Florita Kinajil kopi pesan dong suka kemana dia shalom tapi pibasan di kemana dia kadi ti pasono pangkaponu kuma di Florence Bajol Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Joseph Batilu Adila Edvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Marius Marundim Inggam Satul Avitus John Modait kampai Nason Teb tongo tambahut ikut tutun di Florita Kinajil diti do kopi pesian kuma di dia zutain senan om kota biantara taga suruh kahmatan tiambu soto kau opium hutan dan nama toko pempasi om tapi pesan kematain senan kaditi pasan man tadi Florita Kinajil hansan tahinasan om hansan nungu tong kota binai pasan dosida diti semusut tadi Helen Young shalom kopi pesian lagi kuma di dia Helen Young om kaditi pasan nupong kapan kuma sabi pitan bahut no dehyo ed Facebook WhatsApp TikTok dan sodo teke samok tapi kena pesikan kuma di Zuhan San Ohidas toko to memo nyampai ke toimo do balakat to sima mantan minamangun atau hadan kaditi pasan mantan di Helen Young dehyo ed inanam to bino pedi pugu hidup ni san toko hozo kota bian taro kamatan kuma mabobos sabi pi mabobos kaditi ke toho dan pasan pada tingan toimo toko mantan di Simon Justin pengkapon daw pason niti kuma di Monsignor Nicholas Stephen anik hiwan kuma datin om datu om datin siw datu om datin Protasius J. Mukiaw servis dalanjuat Johnny Upin Billy Majin John Majingat Savyavi Mububos Sabav FM anik hiwan kuma Savyavi tambahut di Simon Justin ikututun di sida dan no bonopo isa pagkuatan kuma dinong kapan ngawi ano abal dia zuka katabian tada kota hu tabi pibasan dari kana makin ang hozo man tadi Leroy Felix si oitando hangadon zo sutanon hozo de Henrita David oitando hangadon zo diaw

0: スはアウトマイマ
1: Panakan hosong, katakotohu, desabah VFM, kosohing baan, bos katazan, no code, pinasih.

0: Odoy, ikaw doon ba, Gu?
1: Ha, pagano no? Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om aw awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Heurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikaw doon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no? Satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Pagano no? Heurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix,

Tapi nak kami hosa mentari January si pagi aita nebunga ko id ko pasizon ko. Mentak payahan na bayna jam ko tu patin pa dam tu minit na di dah dong suwa bed pog na tau. Timpu bayno kakal ko miyang padago dah dababasan panakan hosa utara ko tahu. Dari tapi dari kami baik kepada siapa tu pembus pagu pason masa ada Facebook di tino nepunga TikTok bayna Facebook. Muzo tako di tipason kapaguh manzaid Facebook mantadi Grace Lilitan Shalom kariti kapi besian do ngosu babam tabi basan tada ko tahu kuma sabi pimbo babos amin sanan tambah hotel sa babi FM dari nombor napa ama hansano hilas sumemo ablakatan tako kinaingan nagi katohadan tagumu kadi tipason mantadi Grace Lilitan katohadan kumadi Grace sumusud mantadi Josie Mindong kapi besian ngosu babu kumadi dia wonogi Ipol ngayinkan lagi memasukkan aku pilih sendong sebab tak aku tahu pemasah api api mabobos Hansan Hidas tako sabi api miyampai pala katasima kinaingan tapi pibasan ko ma tambahut ngabi tabinay ngabi tabinay tambahut lagi tiyamu kikino ngabi dosa babi FM dahil no bono po kaditipasan man tadi Ipol Eric Ijo si Mindong nangan lagi memasukkan aku pilih sendong sebab tak aku tahu kuma tayin sanan tabinay tambahut makikinong sa Babi FM dahil noong bunupo tabi pibasan katuhanan kari Josie diti i Lucy Linda Lidwis katuhanan mempay diti gambal pinakilin i Jinam Tiansim mamasan lagi do katuhanan kumasa biyavi ikatutundago ka kariti pason di Lucy Linda Lidwis kapibasan ng subab mababos ngabi dahil sa Babi FM mainsan ng tambahut ikatutun di Lucy Linda Lidwis kariti pason daw sumusut pason bagun tema ko mazaid Facebook do ngo subab diti manta di magihusi-husi nga bisi hoda pason mazaid Facebook to hadan ko madedezu i Catherine Lugrius kopi pesan ngo subab ko madedia Catherine kam kariti pason pong kapon ko masa bevi to binai tambahut da i nom bonopo kinobangan lagi ngabi ingkani ko madime morin kinjau mamason kopi pesan ngo subab kuma sabi abi mababos ano gihiman kuma tabinay tambahut id sa Babi FM mempay sa pagwatan ni Morin Kinjaw no abaldezu hansana bahasi o mohidas o mosawa toko na datumay mo datikid tadaw mempay pala katosima kiningan katahodan o gigina tupnup kalitipasan daw kuma sabi abi datoko katahodan kuma ni Morin Kinjaw dadi ka na makinang hozaw mazai da babasan panakan hozaw tada katahoditi hozaw man tadi Sol dia Sun Gyong iya tanda pas.

0: Toyho kanangku, tiket 46 tahun sikon. Isobekza gunon montok di ketuluo id Malaysia. Tiket isobekza i petohodon. Trinaon tumanut pipio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma papangkum, himong perm himo piatus kopgenuan za. Papampai do ketuluo hemofilia, noko gompit kotutudan, nakalon. Memenau za om HIV. Sel za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprem himo piatus. Kopkenuan za papampay di oitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot letlet gisom piatus kopkenuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan om kipkobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za, it kilizonon itodos nu, toy it hamin pengusapan. Tikit za di petohodon nu, kapamasi, kiniopon, suvay tuhun.
1: Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Kadazan.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
2: Wah, avasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no? Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Panakan hozo, katakotohu, besaba VFM, kusohimbaan, boskadazan, no code, pinasin.